0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Evo. Lagu terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sanakan FM. Evo. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk semua pendengar setiap radio RTM di Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Kita kembali bersama menerusi segmen Apa Cerita Kamu Orang edisi Isnin hari ini 17 Ogos 2026 dari Bumi Sandakan bersama dengan Didi dan
1: Kanur.
0: Ya, Kanur.
1: Dan rakan-rakan kita begitu ceria hari ini. Wanitanya cantik.
0: Wow.
1: Dia punya apa ni, jejaka-jejaka semuanya tampan. Ah, ya.
0: Rambut tepuk-tepuk.
1: Ya. Ya.
0: Ya. Kalau kita sampah kan kita bagi
1: dan pastinya di Sabah FM bersama gandingan mantap ya, Iklay dan juga Edwin.
2: Wow.
1: Dan pastinya gabungan mantap juga Kayung dan Anne di Tawa FM. Macam matching kan, tudung si Anne tu sama baju si Kayung kan? Matching kah tu?
0: Kalau warna ni kak, saya nak komen ni.
1: Dan pastinya bersama dengan Hex di Keringau FM. Wow, cantik bajunya. Dan lama tidak bersua bersama Labuan FM bersama dengan Shima. Shima kesorangan hari ini.
0: Selamat pagi. Apa khabarnya Shima? Sihat?
3: Alhamdulillah. Lama nak jumpa kan?
1: Ya, sendiri hari ini Shima.
3: Betul, gitulah.
0: Baik, Kak Nur.
3: Sendirian sejak hari ini. Tapi nampak bersama dengan kawan-kawan semua yang lain.
0: Kita bersama-sama tetap untuk pagi ini meriah. Baik, dan untuk ACK hari ini, apa cerita kamu orang? Topik yang kita bawakan berkenaan dengan cabutan bertuah ataupun lucky draw. Biasanya Kak Nur, ini menjadi antara aktiviti yang paling dinanti-nantikan dalam sesuatu majlis.
1: Betul.
0: Sama ada program, karnival, hari keluarga, sambut ulang tahun ataupun acara kita sendiri di lapangan radio kan, Kak Nur? Dan ada yang datang kerana mahu menyokong program, tetapi ada juga dalam hati tetap berharap nama mereka dipanggil sebagai pemenang. Menariknya, hadiah cabutan bertuah ni bukan semestinya mahal. Kadang-kadang hadiah yang dinilai nilai kecil pun menjadi kenangan yang sangat-sangat bermakna untuk kita. Ya? Jadi adakah mereka masih simpan hadiah ni, Kanur, ataupun sudah jadi kenangan betul?
1: Sebab hadiah menerusi tiket bertuah ni merupakan momen ataupun memori yang mungkin sukar dilupakan. Ya,
0: betul.
1: Macam Kak Nur, nanti kita cerita lah ya.
0: Jadi Kak Nur,
1: dan oleh kerana kita dah lama merindui Labuan FM ya, tak lama tidak bersama-sama. Kita bersama dengan Shima.
3: Alamak, saya dulu ke?
1: Boleh ke? Boleh.
3: Boleh, Bang. Okey, hari ini kita bercerita mengenai dengan cabutan bertuah. Nama pun cabutan bertuah. Kena ada tuah, kena ada rezeki. Tapi kalau bercerita mengenai cabutan bertuah, macam lupa-lupa sudah. Tapi antara yang saya pernah ingat, saya pernah dapat sebuah komputer. Tapi lama sudahlah, dalam tahun 2000 macam tu. Saya dapat komputer waktu tu. Yang selalu saya pernah dapat juga voucher-voucher. Jadi itu antara yang selalu saya dapat lah waktu tu. Dan kalau cerita mengenai komputer, memang tiada lagi lah saya simpan. Lama sudah tu kan. Jadi kalau voucher-voucher tu biasanya untuk pembelian barang-barang rumah. Jadi itu antara yang saya ingat lagi lah sampai sekarang.
0: Jadi antara yang paling mahal berharga ni antaranya komputer ni kan, Kak Nur.
1: Bertuah sungguh lah sih.
3: Tengah popular lah komputer.
0: Bukan senang dapat komputer tu kan. Dapatlah buat untuk kerja-kerja.
1: Memang bertuah Shima ni ya. Cubalah Kak Nur yang dapat tu.
3: Dulu lah, sekarang dah sudah.
0: Jangankan komputer Kak Nur, handphone pun susah kita mendapat.
3: Betul kan?
1: Itu daripada Shima. Sanggup hati pun susah dia bilang. Dan itu daripada Shima. Yang single-single dulu kita bersama-sama ni ya. Wow, Hex mesti ni. Ini kereta ni si Hex ni.
0: Jangan juga.
2: Rumah kali dia ni.
0: Aduh, kita Hex lah kan.
4: Baik, terima kasih Kanur dan juga Didi. Telah macam Shima bagi tahu kan, namanya cabutan bertuah. Kalau tuah tu ada, nampak adalah tu kan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia kan. Tidak siapa yang tahu, walaupun hamper-hamper. Tapi kita rasa macam momen tu sangat bernilai. Kalau disebut pasal yang masih lagi kena simpan. Saya masih simpan ni jam tangan. Ini waktu
1: wow. Wah, dipakai ke hari ini?
4: Selepas masih pakai walaupun pudar-pudar sudah ada punya warna. Ini adalah jam digital. Tapi memang sudah kira berapa? Satu abad sudahlah 10 tahun berlalu. 10 tahun dari tarik sekarang 2026, maksudnya 2013. Waktu program, ada satu program. Ini memang tak sangka pun, sebab memang mau pulang sudah time tu, tiba-tiba disebut nama tu. Macam yang kita berlari dari kita berlari sepantas yang boleh untuk memastikan tidak bogey terutama. Jadi saya, ini adalah jam tangan yang saya rasa saya dapat dan masih lagi saya guna sampailah sekarang.
1: Kasih naik dulu Hex tu, jadi kami memang nampak Hex. Kasih naik dulu tu jam tu.
2: Tanya hari ni kan.
0: Ya, tahu dia dia.
1: Wow.
0: Cepat lagi
4: sekarang. Itu sekarang buka jam kau. Sekarang buka jam.
0: Grand boleh kasih umbul. Ya, grand prize ke tu?
4: Bukan juga grand prize. Bukan juga grand prize. Dia tidak sebut grand prize. Dia memang bertuah dia bilang. Jadi kita pun ingatkan masa tu masih lagi banyak cabutan. Ada dalam berapa lagi? 10 kali 5 lagi kalau macam tu. Tiba-tiba disebut nama. Dia tidak sebut hadiah jam tangan. Sebab kita akan pergi di meja tu. Lepas tu kita cabut lagi nombor mana satu hadiah yang kita dapat.
0: Cabut atas cabut
4: dapat barang. Ya, dalam meja tu, di atas meja tu ada macam power bank, power bank sama payung kah lagi yang ada tertonjol atau menonjol time tu lah yang nampak. Saat yang lain tu macam yang kena tapuk-tapuk saja. Jadi sekali dapat yang nombor berapa, saya ingat nombor berapa jam tangan. Terus macam yang wow, amazing lah bahan.
1: Jarang-jarang
4: pun lah. Dan selepas itu tiap pernah lagi lah kena panggil dah cabutan.
1: Itu je lah tu. Macam ada kawan kita.
0: Itu je lah tu. Lepas tu
4: sikne. Yang dapat pun lepas tu yang kecil-kecil. Jadi itulah saja. Yang kecil-kecil pun tapi bermakna jual lah, walaupun habis satu dua hari kan macam hamper, voucher macam Mishima bagi itu kan. Lagi tahu. Jadi nampak macam momen tu macam bila tengok macam ini yang kena jagalah walaupun kiri kanan dia punya tulisan tu macam tera-tera sudah kan, tapi masih boleh berguna, masih lagi nampak sekarang. 82
2: kira tuah lah betul
4: kan, boleh sampai sekarang.
1: Wah, memang betul-betul Hex ni bukan saja bertuah.
5: Hex tu kasih terang sikit.
1: Tuah macam lain itu sindirannya tahu. itu Hex ya. Bermakna Hex ni sudahlah dia bertuah. Lepas tu dia memang apa ni, sayang benda tu ya.
0: Betul.
1: Sampai sekarang dipakai. Lain kali sebut betul-betul ya. Nanti ada orang terasa. Okey, itu daripada Kedigo FM bersama Hex dan seterusnya kita ke Tawa FM bersama Kayu dan juga Anne.
0: Silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Nur dan juga Didi. Kalau Anne lah dulu kan. Kalau saya masa tahun mula-mula masuk sini tahun 2019, ada tak silap hari mungkin macam malam dinner kita kan tu Kayu. Dinner betul. Kan Kayu. Jadi dia punya hadiah utama tu adalah island hopping. Jadi island hopping, jadi dia betul. Jadi dia punya cara untuk dapatkan tu, setiap bangku tu, kerusi tu di bawah tu ada sampul surat. Jadi time tu kami tak tahu lagi, hujung-hujung kan Kayu. Baru dikasih tahu ada hadiah utamanya. Hadiah utama diorang suruh apa, pegang di bawah kerusi, kalau ada sampul dan buka sampul. Lepas tu dapatlah hadiah island hopping pergi 3 pulau. Dan alhamdulillah saya yang dapat. Masa tu sudahlah baru masuk, terus happy lah, rasa happy kan. Sebab kalau mau terfikir untuk pergi macam pergi pulau mungkin nanti-nantilah. Ini sekali macam terus dapat hadiah ni, pergi island hopping. Lepas tu saya sudah pergi, nak mau pergi sudah sebab terbakar. Takut lagi terbakar. Iya, habis ya, saya balik dari pulau habis sudah kena olok, hitam sudah si Anne orang bilang.
0: Hitam tapi puas.
2: Tapi best lah.
5: Pulau di
2: Dia sempurna.
0: Sempurna.
2: Dia sempurna. Dia punya, itu dia punya island hopping yang dia tajah. Tapi kalau macam mau tambah saya buat lagi satu family, itu tambah sendirilah.
1: Oh,
2: tapi
1: betul.
2: Kalau island hopping apa semua tu, itu memang itu memang dia tajah. Tapi best lah. Itulah saya rasa mungkin yang antara cabutan bertuah yang saya rasa bertuah. Yang lain-lain tu macam biasalah, yang sekadar macam stereka, iron, yang macam toaster, barang-barang begitulah. Itu pun macam yang sekadar ikut pertandingan macam tu, yang tidak expect pun. Kalau saya itu island hopping. Kalau kayu?
5: Kalau macam macam hadiah cabutan bertuah ni kan, yang saya teringat betul masa saya bujang-bujang dulu di KK.
1: Kalau
5: ingat saya rasa kan, saya rasa itu hadiah yang paling grand pernah saya dapat lah.
2: Mesti motor ni.
5: Bukan. Dia apa ni? Saya masih ingat lagi.
1: Macam lama kita berhubungan.
5: Pada masa tu.
0: Misteri kan
5: tak adalah.
2: Tak.
5: Saya ada ikut pertandingan apa ni pertandingan permainan lah, permainan kira macam indoor game ni. Dia punya hadiah dia tu masa tu saya masih ingat lagi television. Dia punya dia lah. Itu pertandingan ada hadiah dia, tapi di samping dia tu dia ada apa ni, ada
1: cabutan
5: bertuah lucky draw. Dan yang menariknya, saya dapat menang permainan tersebut, indoor game tersebut. Saya dapat TV dan dia punya
2: berapa apa inci?
5: Masa tu yang paling besar sekali 32 lah. Paling keren lah sebenarnya tu. Paling keren lah tu. TV 32 inci. Lepas tu saya dapat lagi barangan elektrik berupa vacuum. Itu dia punya side, dia punya ni cabutan bertuah yang saya dapat. Jadi double combo lah masa pada masa tu kan. So, kadang-kadang susah kita mau dapat double combo punya apa ni? Dapat hadiah ni.
1: Betul.
2: Lepas tu ada lagi. Jadi masa tu dah sudah macam hex.
5: dia kan sebab saya masih ingat, kan saya rasa kita ni bertuah time dulu sejak sekarang tak bertuah sudah. Susah betul kita mau bertuah.
2: Memang bertuah tu umur hidup sejak tu.
5: Ya,
2: benda tu satu kali je.
5: Ya, sebab mungkin benda tu hadir sekali sejak seumur hidup kan. Jadi
4: betul.
5: Tapi kalau iyalah, kalau macam kita fikir balik kan, memang iyalah time tu sejak. Memang masa tu double combo lah saya dapat. Memang rasa macam betul-betul bertuah lah masa tu. Tu masa saya masih ingat lagi masa saya di KK dululah. Masa bujang-bujang dulu kan. Jadi itu antara satu benda. Kalau yang lain tu macam setakat hamper, apa ni,
0: selalulah
5: setakat voucher, itu selalulah. Tapi yang barang elektrik macam tu kan, bukan dapat satu tapi dua. Jadi rasa macam betul-betul bertuah lah. Saya masih ingat lagi. Tapi benda tu sudah tidak ada lah.
1: Benda tu sudah tidak ada.
0: Betul-betul sekali semua tu tahu.
1: Apa ni, kalau lah misalkan Kayum ni kan bertuah sampai sekarang, kalau ada majlis, Kak Nur akan berdekat dengan Kayum, lepas tu kita tukar apa ni, nombor. Jadi Kak Nur yang dapat.
5: Betul. Jadi kita bolehlah bertukar-tukar apa ni, tukar apa, bertukar tuah.
1: Tuah. Ya, tuah. Okey. Itu daripada daripada N dan juga Kayum Tau FM. Kita ke Sabah FM bersama dengan Clay dan juga Edwin.
6: Okay, jarang sangat lah kalau disebut nama dalam lucky draw dia kan. Sebab memang tak tahulah, ada setengah orang tu memang setiap kali dia ikut cabutan bertuah memang dia dapat hadiah.
2: Ya, itu sebetul-betul dapat satik sama orang yang begitu.
6: Tak tahulah.
2: Dapat satik je, bukan dendam.
6: Memang betul-betul bertuah. Tapi kalau bagi saya memang sangat-sangat jarang. Kalau nama ialah satu, kalau penyertaan tu ramai lagi lah kurang kita punya apa tu peratus pemenang tu kan. Tapi paling-paling pun dapat saya pernah dapat food processor satu dengan striker tu biasalah. Itu
2: lah bertuah juga tu.
6: Itulah paling bertuah bagi saya.
2: Okey lah tu.
6: Mungkin belum lagi kali lah.
2: Selagi
6: belum dapat grand prize, selagi ada peluang.
2: betul, mesti terus
5: dia berharap. Bukan tidak dapat tapi betul. Ditangguhkan
2: teruskan kalau saya pula kan
5: jangan kalau menang rumah
2: amin okay, kalau saya pula kan masa saya kerja company dulu lah, company lama saya pernah dapat tiket kapal pergi pulang balik ya penerbangan pergi pulang balik pergi Pulau Pinang Pulau Pinang tapi masa tu saya tidak duit untuk mau berhijrah untuk melancong masa tu gaji sedikit jadi pun lah jadi iklim pergi juga dah tak ada duit kita mau melancong
5: dia
2: pergi
5: dia tiket ada mau warawiri itu dia
2: bertuah tu memang sudah aja. I saw not to sin. Jadi kita harap-harap ada lagi lah next ya.
5: Yes.
2: Nanti merajuk pula tua saya tu.
0: Itulah kandung
1: daripada Edwin dan juga Ikhle ya.
0: Sampai fam. Secara ringkas kan sebelum kita tutup ya. Cuma kantor sendiri ada pernah juga lah.
1: Paling bertuah lah kan dapatkan cadar kesian kan. Cadar itulah paling besar yang Kak Nur pernah terima.
0: Cadar tu mahal
2: mesti rumah.
1: Lepas tu pernah juga dapat apa ni ceret tu yang ceret karang kan dipanggil yang dulu-dulu punya tu. Tapi itu pun bukan kerana bertuah. Sebab kita selalunya menghadiri majlis kan macam kesian kali dia kan sudah kita sebut sampai 30 nombor. Terus kan ada lebihan ada lebihan kan jadi
6: MC kan ni.
1: Jadi jadi penganjur bilang kan
5: betulah itu.
1: Ya. Penganjur cakap tu puan ini hadiah kami Android ba. Bertuah aja.
0: Bolehlah.
1: Itu daripada Kak Nur Didi
0: pula cuma sekali lah secara ringkas saya pula kerana saya rasa itu bukan tuah saya tapi tuah beliau masa tu. Sebelum saya pergi menghadiri satu majlis ni dia bilang nanti kalau duit mu rezeki beli oven mau rayak sudah ada yang bikin kita masak kuih dia bilang buat biskut. Okey lama nanti insyaAllah. Jadi saya pergi satu majlis ni anjuran jabatan lain ni masa tu saya dapat hadiah second grand prize iaitu oven besar. Dan itu rezeki inilah mak lah dia sampai sekarang kayak masih pakai itu buat kuih tahun-tahun. Tapi masalahnya sekali je lah macam si X.
1: Yelah bang. Bagus kamu tu dapat lagi kakak dikasih kesian.
0: Kayu juga. Jadi Kanor, itulah dia Kanor yang respon kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang nilai hadiah ni bukan pada harganya tapi pada cerita di sebalik hadiah tu kan. Sebab setiap kali kita melihatnya kita akan teringat-teringat satu detik-detik kita bertuah masa tu kan.
1: Ya. Walaupun tuah tu ada berbeza ya.
0: Berbeza-beza. Semoga pendengar-pendengar kita, kawan-kawan kita di sana yang mendengar kita sentiasa dalam keadaan bertuah, gembira, bahagia untuk hari ini
1: Dan semoga kebahagiaan ini bukan setakat hari ini je tapi ada hari-hari seterusnya kita akan dapat ya kebahagiaan itu.
0: Selamat tugas kawan-kawan masing-masing. Terima kasih Gledwin. Shima terima kasih. Ya, Kayum N terima kasih. Hex. Jumpa di hari sini sebentar lagi. Assalamualaikum. Okay,

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu. Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM.

0: Baik, untuk dari sana sini kita bersama kembali dengan kawan-kawan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau. Kita ada Kayum, Hex di Keningau dan Didi di Sandakan.
1: Baik, selamat bergabung kembali bersama dengan
2: bergabung.
1: Kita mau berkongsi pula apa program yang berlangsung untuk edisi hari ini 17 Ogos. Kita bermula bersama dengan Kayum di Tawau. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Redwin dan juga Kledi Sabah FM. Dan untuk permulaan perkongsian dari Sara Sili dari Tau FM untuk pagi ini, ada dua catatan yang ingin dikongsikan. Yang pertama sekali berkait dengan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Amalania Lahadatul Sabah, yang pada hari ini 17 Ogos 2026 berlangsung aktiviti eksplorasi STEM dan juga permainan dalam melibatkan permainan congkak, domino, si cilik, sains, pertandingan roket merdeka dan juga dan Merdeka Kreatif untuk tahap 2. Dan satu lagi, ini berkait dengan program sempena dengan Hari Bulan Kebangsaan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau, yang pada hari ini 17 Ogos 2026 juga berlangsung permainan tradisional untuk kanak-kanak. Okey, jadi itu dua catatan yang dikongsikan untuk hari ini dari Tau FM. Dan untuk kesan seterusnya, kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari sana sini di Sandakan FM untuk pagi ini, yang mana ini berkenaan dengan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang yang telah tiba ke Pantai Timur untuk kali ini bagi peringkat daerah Kinabatangan, di mana mereka akan berada untuk konvoi kembara mereka Jalur Gemilang ini di SK Bongon Besar, SK Mumiang, SK Kampung Tanjung Batu untuk sebelah pagi ini, dan lokasi terakhir akan berada di SK Tanjung Aro. Itu yang dapat kita bawakan untuk hari ini berkenaan dengan dari sana sini dari Sandakan FM. Terus bersama dengan Hex pula di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Hex.
1: Baik, terima kasih di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Saya mulakan dengan program yang akan berlangsung seawal 10 pagi nanti di salah sebuah hotel di daerah Keningau. Akan berlangsung majlis perasmian persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah kali ke-29 bagi tahun 2026 yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan 10 pagi nanti juga akan berlangsung Majlis Kecemerlangan Akademik Pelajar SMK Tulit di Dewan Sekolah SMK Tulit. Dan 2 petang nanti akan berlangsung program Hari PIBG SK Simbuan Sok Keningau di Dewan Terbuka SK Simbuan. Itu 3 perkongsian dari Kening FM. Dan kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Iqlia dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hags.
1: Baik.
0: Okay.
1: Ya, okay. Dari Sabah FM, kita kongsikan acara yang berlangsung ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama berkenaan dengan Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sabah akan berlangsung hari ini 9.30 minit pagi di Istana Seri Kinabalu. Dan akan juga kita bawakan lapor terus bersama dengan rakan pelapor kita di lokasi untuk Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sabah.
0: Bersama dengan Edith dan juga Ozil nanti.
1: Ya.
0: Okey. Dan seterusnya, ini pula akan berlangsung pada pukul 9.55 nantilah. Dan ini untuk program Majlis Perasmian Pembukaan Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah yang akan berlangsung di SICC.
1: Okay. Dan akhir sekali, ini pula berkenaan dengan program yang dilangsungkan bermula 7.30 minit pagi tadi. Ini berkenaan dengan sambutan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu, yang terletak di Keramunsing Kota Kinabalu, berlangsung awal tadi 7.30 pagi hinggalah tengah hari ini.
0: Okay?
1: Baik, itu tiga perkongsian Sabah FM untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026.
0: Ya, terima kasih kawan-kawan di Stesen Daerah Keningau, Hex, Sandakan, Didi dan Tawau Kayu.
1: Terima kasih kembali. Baik, selamat meneruskan tugas.
2: Selamat bertugas.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
3: Aduh, alhamdulillah. Sampai juga aku rumah. Mana nak kerja hari ni?
0: Hai, sampai sudah kau.
3: Nah, macam apa berat, mama tiba.
0: Mau didenda ni. Malam apa? Ini kau yang masak, kah?
3: Hah? Aku yang masak?
0: Ya, Didi yang masak.
3: Allah, eten kau kami minggu ni, kah?
0: Eh, mestilah, bang.
3: Aduh, baru cakap mau memanja-manja. Suruh kau masak.
0: Dah, manja-manja. Malam ini kau yang masak.
3: Jadi, kau makan apa? Nasi ya. Biryani.
0: Nasi biryani. Ayam kurma.
3: Ayam kurma. Okey, itu saja ya.
0: Malam ini kau yang masak, kan?
3: Okey, aku yang masak. Set.
0: Okey, set.
3: Jadi betul-betul kan, Kak?
0: Betul. Malam ini kau yang masak.
3: Okey, itu dia ayat kita untuk hari ini. Dan sekarang bahasa etnik. Sekali lagi ayatnya ialah
0: malam ini kau yang masak.
3: Itu dia. Anda boleh hantar menerusi WhatsApp kami di talian
0: 019-589-5858.
3: Ya, respon anda juga pesanan suara sekali. Sebaiknya rakamlah. Kita boleh dengar, kan, Kak?
0: Ya, ini kami yang menyebut lain-lain kami
3: ya, sebut. Ya, lain-lain. Jangan lupa rakam, kita boleh belajar juga cara sebutannya. Okey. Sebentar lagi 9 pagi
0: kita akan ikuti utama 9 pagi.
3: Lain terus Sanakan FM
0: bersamamu.

0: berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut penjohor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan Merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersama Roh.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa itu penakai sapa itu?
2: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah? Bahasa ya. Etnik ini?
0: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
4: Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan didikmati. Terima kasih kawan-kawan yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 teman setia anda.
5: Segmen bahasa etnik ada saja ayat yang kami apa ni bagi tahu. Bagi tahu pula ya. Untuk kita kongsikan.
4: Betul.
5: Kali ini kita akan kongsikan ayatnya senang saja.
4: Senang saja.
5: Hari-hari kita apa ni cakap pasal ni. Terutama yang di rumah.
4: Di rumah lah kan.
5: Ayatnya adalah malam ini kau yang masak, ha?
4: Ini sama aja macam adik-beradik, kan? Kan? Adik-beradik kawan apa tu satu rumah,
5: ya,
4: kan?
5: Betul.
4: Kawan satu rumah yang bekerja sama-sama, belajar sama-sama. Kadang-kadang masakan yang senang-senang ringkas tu pun, kalau masak dengan kasih sayang semuanya jadi sedap.
5: Iya, betul tu.
4: Walaupun telur dadar.
5: Walaupun nasi kalau anak kakak, kan? Mama,
4: dia.
5: Nasi pun sedap.
4: Itulah.
5: Dah mula cerita lebih-lebih nanti dia bilang, Kak Nur ni memuji diri sendiri.
4: Apa lagi masakan mak-mak ni kan, Kak Nur.
5: Yeah.
4: Siapa lagi memuji kepada anak-anak ni sebenarnya, ya. Jadi, seperti biasa, kita buka talian pula. Kita sediakan talian WhatsApp ini untuk anda. Sekali lagi nombornya.
5: 019-589-5858.
4: Iya, ayatnya malam ini kau yang masak, ha? Jadi, Kak Nur, kita sapa dulu rakan kita di TikTok untuk pagi ini. Kita ada siapa di sana?
5: Oh, ramai rakan-rakan kita ni, ya. Muhammad Azhar ada, kita ada siapa ni? Dirina, ya. Zafira.
4: Ya.
5: Apa dia bilang?
4: Masih cute kan macam masa aku dulu-dulu.
5: Oh iya. Ha? Muhammad Azhar tu, terima kasih. Pak Ahmad Raub, ya. Yans, Adit, ya. Siapa lagi ni? Ramai, ya. Michael, Jum, Amit juga ada, Z juga ada, Hashim ada, Yans ada, Su ada, Dorima kata, Dorima.
4: Wow, itu dah kawan-kawan kita pagi ni. Jadi jangan lupa hantarkan respon anda dan pesanan suara anda bersama kami melalui WhatsApp. Kita akan kongsikan bersama pendengar-pendengar kita untuk hari ini. Respon anda di Facebook pun sama juga, ya, di TikTok pun sama juga, Kak Nur.
5: Ya, betul, ya. Yang mendoakan kami tu Kak Nur dan Didi dalam keadaan sehat. Doa yang sama kami apa ni, untuk anda juga, ya.
4: Amin, amin, ya Pak. Amin. Tidak, itu sekali lagi malam ini
5: kau yang masak,
4: kau yang masak. Jom kita layan dulu lagu ini sebelum kita bacakan radio sepanjang dasar ketika lain. Ini dia Fawzia Gambos, Yang Ji dan El Kol. Dia juga
5: Adai na.
4: Banar kau anu, awangan ni.
5: Banar tu.
4: Adalah yang mampu lah.
5: Kenapa kan juga kita berkurapak macam mata.
4: Terus lagi FM
5: bersamamu.

Tinggallah atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: Kak Mimi.
1: Ya.
0: Apa itu penakai sapak itu?
1: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di sana kan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di sana kan FM bersama.
2: Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Salakan FM ketika ini. Kak Nur, sebelum kita bacakan respon kawan-kawan kita pagi dalam segmen bahasa etnik, kita nak alu-alukan konvoi kembara jalur Gemilang yang sudah pun sampai ke Kinabatangan. Nah, itu dia. Dan dimaklumkan untuk perjalanan melibatkan konvoi kembara jalur Gemilang yang mana untuk daerah Sandakan pula, Kak Nur, akan tiba di Salakan pada 19 Ogos ini ya.
4: 19 Ogos.
2: Bermula dari Klinik Desa Batu 7, lepas tu ke Majlis Perbandaran Sandakan dan juga Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu 7 Sandakan. Antara acara yang berlangsung di Sandakan ya, termasuklah penyampaian watikah komuniti madani, penyerahan bendera jalur Gemilang, selain majlis menandatangani buku konvoi kembara merdeka jalur Gemilang dan dijangka disempurnakan oleh Senator ya, Muhammad Dato' Annabel alias Suzana Haji Perian Ahli Dewan Negara.
4: Yang berhormat Senator Dato' Anna juga ada bersama-sama kita hari itu ya. Sempena ulang tahun RTM ke-80. Terima kasih ada yang berhormat Senator Dato'.
2: Terima kasih. Dan ketika ini Kanur, kawan kita, rakan kita Salih Jikri sedang berada di Kinabatangan ya, untuk konvoi yang berada di sana dengan pelbagai pengisian lagi diadakan sepanjang hari ini.
4: Mungkin ada laporan ya dari
2: tapi
4: masa ke masa.
2: Tapi setakat ni tak dapat bersama-sama kita kerana tidak berapa baik line di sana.
4: Apapun info secara apa ni bertulis menerusi WhatsApp pun boleh kita sampaikan ya.
2: Itu dia.
4: No reason ya. Tak ada alasan.
2: Dari baik kita dah bahasa ini pagi ini. Sekali lagi ayat dia.
4: Malam ini kau yang masak.
2: Malam ini kita punya. Okay, kita bacakan respon kawan kita yang pertama ini. Datang daripada Jihad Bakar. Ini saya suka. Okay. Dia bagi ada sudah. Dia bagi apa tu, pesanan suara sudah.
4: Si Jihad kan ni? Di mana dia? Di bawah?
2: Di bawah atas lagi kan?
4: Atas lagi. Ay, kenapa tu?
2: Siapa yang telefon konti tu?
4: Astagfirullahaladzim.
2: Atas lagi kan?
4: Atas lagi.
2: Atas lagi. Itulah.
4: Ini lah.
2: Itu dia. Jihad Bakar. Baiklah.
4: Okay, dalam bahasa Bajau Pengutaran.
2: Kita dengarkan.
4: Sudah ready?
2: 1, 2, 3.
5: Assalamualaikum Kak Nur dan DJ Didi. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
5: Di sini Jihad mau kongsi bahasa etnik. Malam ini kau yang masak Kaira. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pengutaran. Sangam tu kau usab ngajal bohe piasu ha? Terima kasih.
2: Okay. Kalau sejat pula. Dari aku suruh kau masak air sejat. Aku suruh kau masak sejat.
4: Anu bang.
2: Dapat ditambah lah kan Kak Nur.
4: Ditambah-tambahnya bang. Mungkin baginya itu tergantung ya. Jadi sangam itu kau usap ngejal. Bawa pasu.
2: Sangam. Sangam ke tu?
4: Ya.
2: Oh, kenapa begitu?
4: Typo.
2: Sangam tu kau sangat jal. Itu siapa tu kan?
4: Ya. Bukan dia kalau malam ni kau yang masak kan? Ini dia macam bergilir caranya bercakap tu.
2: Oh ya kak?
4: Macam kau yang masak lagi ya? Begitu. Sedangkan kita malam ini kau yang masak kan? Kalau Bajau
2: dia
4: mungkin,
2: mati di situ bayat dia mati di situ. Malam ini kau yang masak kan?
4: Sangam itu kau yang ngejal ha?
2: Begitu. Ini ada lagi dia punya tambahan bohe piaso. Bohe air mata.
4: Bohe mata. Bohe air mata. Bohe itu sudah air.
2: Okay, dan kita ada Idang Zara.
4: Dari Karamunting, malam ini kau yang masak dalam bahasa Sulok. Dum ini ikau manugna.
2: Cuma sekali kan lah.
4: Dum ini ikau manugna.
2: Oh,
4: bukan manuk ha?
2: Manuk Betul kan Nur?
4: Manuk nak.
2: Manuk nak. Okey, terima kasih.
4: Bukan manuk ya.
2: Ya, bukan manuk-manuk lambukon ya. Baik, terima kasih Zara. Adam.
4: Adam kan kesian belum kita tukar lagi kan?
2: Adam di Bintang 16 Aidam. Waalaikumsalam.
4: Dalam bahasa Bajo Pengutaran, okay. Malam ini kau yang masak ah. Ha? Okey, selama ini kau yang ngajalah.
2: Ini betul. Sanggam itu kau yang ngajal begitu bang kan?
4: Ya, kadang-kadang kita tidak boleh juga ikut dong punya tu ejaan kan? Hei, lain-lain kita baca hari itu kan ingat kau? Nanti berulang lagi.
2: Okay, satu lagi semoga kita berhibur, kita ada komen.
4: Komen dari mana?
2: Ros dulu kak, Ros dulu.
4: Ya, si Ros bah kesian. Si Ros dalam, kenapa begini?
2: Sudah, Ros dulu. Okay, Ros.
4: Okay, dalam.

0: itu kau mengapa ya bol? Yeah, ya, malam ni kau masak kah? Okey, ini dia komen bol last sebelum kita beri bol ya. Dalam bahasa bagi spin rang.
1: Oh, bagi spin rang. Satu, dua, tiga. Iye, wini, kau menasu.
0: Sorry kan, Nor?
1: Mananasu.
0: Mananasu.
1: Mananasu.
0: Mananasu juga.
1: Oh, iya kan. Macam dia aku ni bagi tulis. Okey. Satu, dua, tiga. Iye weni kau menasu. Gitu,
0: Bang. Terima kasih komen. Baik, kita nak beri bodoh dulu. Lepas tu kita ada, alhamdulillah, kita dapat hubungi Jess Ali kan, Nor?
1: Oh, sekarang ni?
0: Selepas kita beri bodoh dengan lagu ni.
1: Oh,
0: iya. Ya.
1: Kalau nak memanjangkan. Okey.
0: Kita ni beri bodoh bersama Sari Wani Sanron ini. Dia semua lagu dalam bahasa sungai.
1: Janji so telipau.
0: Ya, telipau selepas ini. Lain terus Salakan FM.
1: Bersama.
0: Malam ni kau yang masak, ha?
1: Ya. Yeah. Suami ti kau yang ngancar lah. Okey.

0: semangat kita bersama-sama sepanjang Hari Kebangsaan Hari Malaysia ini dengan mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Dan Jalur Gemilang
0: di bawah naunganmu. Malakalor, sempena dengan program Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang bagi peringkat daerah Kinabatangan. Apakah kita bersama dengan rakan kita Kak Nor?
1: Bersama dengan Saleh Jikri.
0: Silakan. JK
1: semangat
0: Jikri.
1: Gitu ya.
0: Ketika ini mereka berada di atas bot.
1: Ya, di
0: perjalanan ke SK Bongon Besar meneruskan misi seterusnya ke SK Mumiang, ke Tanjung Batu dan juga akhir sekali di SK Tanjung Aru. Semoga semua ahli konvoi ini sentiasa dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin, dipermudahkan segala urusannya.
0: Sampai pula ke lokasi seterusnya, kami di Sandakan ini menantikan konvoi kembara Jalur Gemilang bagi tahun 2026. Itu dia, nantikan lagi laporan seterusnya bersama dengan Saleh Jikri dari masa ke semasa. Kembali bersama kami dalam segmen
1: Bahasa Etnik. Ya.
2: Apa itu penakai sapa itu?
3: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
2: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
3: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
2: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
3: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar Bahasa Etnik di Sanakan FM, ah.
2: Bila itu?
3: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
2: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
0: Jangan lupa dengarkan
4: segmen Bahasa Etnik di Sanakan
0: sama kami dalam segmen Bahasa Etnik. Ya, dan kita bacakan lagi respon kawan-kawan kita untuk pagi ni, Kak Nur.
1: Kita baca respon di mana? Di FB.
0: Di Facebook dulu.
1: Okey, di FB ya.
0: Ini dia, kita ada Ramli Lee. Selamat pagi Ramli. Kita ada Hasim dalam Bahasa Bugis Bulu Kumba. Malam ini kau yang masak, ha? Banggi ini kau apa lo? Wow, salam dari Tanah Bugis buat DJ kesayanganku.
1: Pendengaranku kau cakap malam ini aku berpeluh. Bukankah? Apa seulang balik, ulang balik.
0: Bahagia anu Bugis Bulu Kumba. Malam ini kau yang masak, kak. Bangi ini kau apa lu? Hai boy, pelanggarkan. Selamat pagi. Hadir dari kumpulan Sabata, Kota Kinabalu, Sabah. Mary ni, terima kasih. Lagi kita baca respon seterusnya ini daripada Kak Dala.
1: Oh, Dala, apa khabar Dala?
0: Bahasa Sungai Kuamot. Sawi to oko mengapoi ke?
1: Mengapoi ke?
0: Mengapoi ke? Okey, itu dia. Terima kasih Kak Dala. Seterusnya Kak Suma Pengiran.
1: Kak Suma Etnik Sungai.
0: Sungai dah tahu sungai apa dia? Sengalio. Sengalio ke Sengaliut ni?
1: Sengaliut kali kan? Ni.
0: Okey, Sengaliut.
1: 1, 2, 3. Gapi hati kau bagudok. Bagudok lah. Bagudok lah, ha? Begitu betul.
0: 1, 2, 3. Gapi hati kau bagudok lah.
1: Bagudok
0: lah. Ini pula Zalika Zalihalion. Malam tok kita yang masak.
1: Malam tok kita yang masak.
0: Dari Sarawak.
1: Sarawak lah kan.
0: Terima kasih. Walaupun bahasa etnik kita utamakan di negeri Sabah ni, kan, Nur. Jika ada dari luar pun kita terus belajar juga. Itu ada masalah.
1: Nasib lagi boleh nampak lagi kan. Kalau enggak
0: kan. Okey, bahasa baja tabawan, sagum itu amalah ka dari Kak Mary.
1: Kasihan tu, bah, jangan kasih keras, bah.
0: Macam mana sagum?
1: Sangum betul.
0: Oh, sangum kan ni. Yeah. Sangum itu amalah ka?
1: Gitu. Aku juga lah mana tahu jodoh mu baca kan.
0: Aduh, amin. Baik, kan, seterusnya. Di WhatsApp pula.
1: Siapa namanya?
0: Selari tu sedih dia tu, Kak.
1: Kasih lari oksogoplazim. Jangan juga kau sedih dia.
0: Okey, di bawah. Kak Jaina. Itu.
1: Tunduh bawah belum diubah. Oksogoplazim.
0: Kak Jaina.
1: Okey.
0: Noako Kak Jaina.
1: Noako. Okey.
5: Assalamualaikum DJ Bagua. Selamat pagi. Salam Isnin. Selamat bertugas. Bahasa Etnik pada hari ini, kaulah yang masak. Kalau idaan, ikau koi begapui. Ikau koi begapui. Terima kasih Kak Jaina di sini. Salam kemerdekaan.
0: Salam kemerdekaan Kak
1: Salam
0: Jaina.
1: Salam kemerdekaan.
0: Saya suka Kak Jaina disebutannya satu persatu.
1: Satu persatu. Ya, tapi bahasa etik tadi lain kan?
0: Terima kasih Kak Jaina.
1: Ya, terima kasih.
0: Itu dia. Lalu kita ada Abang Man.
1: Abang Man.
0: Nak kongsi dalam bahasa sungai.
1: Oh, ni dalam bahasa sungai. Kalau bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam ni, okay. Katanya. 1, 2, 3. Gapi ano ikau nio bagudok.
0: Macam tadi Kak Jaina.
1: Ya,
0: terima kasih Abang Man. Okey, pesanan surat seterusnya.
1: Ya, dalam bahasa Mandarin ni kan.
0: Okey. Bunyinya
1: nanti kita dengar dulu baru kita sebut ya.
5: 今晚你煮饭哦。Malam ini kau yang masak, ah.
1: Okey, si Atika.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. 今晚你煮饭哦。
0: Puan Zifah lah, kata Zifah lah. Bukan Yusuf Zifah lah.
1: Okey, 1, 2, 3.
0: Tapi cuba ya. Tiga, okey. 1, 2, 3.
1: Okey. Kita dengarlah si Atika Malik tu.
0: Oh, kau cuba.
1: Ya, baik. Jinwan ni jufan. Ya, baik.
0: Ini wanita Sufana.
1: Mesti kau rindu Ustaz Sufan ni.
0: Lu lama dah jumpa. Sudah kejadian ini di kita batalkan dengan.
1: Mungkin dia dengar sekarang ni.
0: Enggak, Ustaz.
1: Sampai makanan pun mengingat Ustaz Sufan.
0: Baik, kita ada seterusnya.
1: Okey, ini daripada siapa ni? Dari Moffat, Besaya, etnik Besaya Moffat.
0: Nurzita, gambar Zita. Hai Didi, hai Kak Nur, ya. Etnik Besaya Moffat.
1: Okey.
0: Malam ini kau yang masakkan, 1, 2, 3. Entong, tati, ikau, mangan, sak. Wah, sak tu sama ya, masak.
1: Macam lain, belum dengar.
0: Sak. Entong, tati, ikau, mangan, sak. Ya.
1: Hai.
0: Okey.
1: Okey. Ini pula bahasa etnik Sungai Pahitan. Oh, ini macam tadi sudah kan? 1, 2, 3. Awi. Awi itu no kawoso mado matsunada. Matsunada dia masak. Nampas-nampas yang kita dengar. Okey, si Lela kita dengarkan.
6: Halo, assalamualaikum Didi dan Kak Nur. Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, malam ni koyang masak ah macam ni ah. Iye wenie idina manaswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Keluar bukan mata aku di sini ini.
0: Itu dia.
1: Aduh, malam ini kau yang masak, Keluar, keluarkan mata Kak Nur olehmu.
0: Satu lagi kita ada Ototats.
1: Ototats.
0: Wow, dia rekam suara nih.
1: Dia rekam suara kita dengarkan ya.
7: Assalamualaikum DJ DJ. Assalamualaikum. Kasihlah nombor telefon untuk P.
0: Minta nombor telefon.
7: Mau apa ni? Mau join juga ya dia pene.
0: Bang, orang kamu suara mu bang lagi bagus.
1: Lucu-lucu bar ini kan di.
0: Abang tetap. Orang kamu jangan suara mu di WhatsApp tu macam tadi tu.
1: Bagus-bagus aku duduk di tempat yang betul macam terlunsur sudah aku ke depan.
0: Seterusnya, assalamualaikum DJ DJ Agno dan Didi. Nak kongsi dalam bahasa Tidung Labuk.
1: Ya, Tidung Labuk.
0: Jam.
1: Siapa?
0: Itu dia, Mizu Razali.
1: Okey, kita dengarkan ya.
8: Hai, assalamualaikum buat DJ Didi dan Kak Nur serta seluruh pendengar Santakan FM. Baiklah, pada hari ini dalam bahasa etnik saya ingin kongsikan dalam bahasa Tidung Labuk. Bahasa yang kita ketengahkan pada hari ini yaitu malam ini kau yang memasak yang dalam bahasa Tidung Labuk yaitu Kewonti, Adun dan Tanukam. Saya ulangi. Kewante adunyo nan tanukam. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Giwendi yang berada di Sandakan. Selamat, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki.
1: Amin.
8: Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Kita mesti juga ikut cakapnya macam mana.
0: Sama-sama, betul.
1: Ya. Sekarang kami akan ulang kembali apa yang Mizu cakapkan tadi.
0: Ya, dalam bahasa Tidung Labuk.
1: Satu.
0: Okay. Satu, dua, tiga.
1: Kiyowon ti adunyo mantano. Ya, jemara Mizu.
0: Okey, itu dia.
1: Kami suka Mizu, semangat ya.
0: Dia ada punya style sendiri kan, Kak Nar?
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Fuh. boleh tahan respon kita pagi ni. Terima kasih kawan-kawan di WhatsApp. Terima kasih Hai Zal, terima kasih kawan-kawan di Facebook, dan terima kasih kawan-kawan di
1: TikTok Sanakan FM. Dan juga
0: sudah Kak Nur.
1: Hai. Nah kan kau yang mencari kan tepuk tangan tadi itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cepat juga 114 oh.
0: Itulah ya. Pejam celik, pejam celik. Segmen kita sudah sampai ke penghujungnya. Semoga anda semua dapat sesuatu yang baru lagi untuk hari ini. Ya, dengan ayat yang telah pun kami sediakan tadi. Malam ini kau yang masakah. Satu lagi kita ada Siti Nur Syafiqah dari Kenangan Manis Batu Dalbas Basai Tik Bugis. Malam ini kau yang masakah. Ikoto Moseng Magaga.
1: Magaga.
0: Terima kasih. Oh, ketawa sini Zul. Zul, terima kasih. Terima kasih semua sekali lagi. Dan untuk hari ini, dalam segmen kita seterusnya Zoom, anda akan ditemani rakan setugas DJ NY. Dan malam ini pula kan Nur.
1: Malam ni.
0: Malam ni pula petang. Anda akan ditemani rakan setugas DJ
1: Dimar
0: dalam segmen santai. Jangan lupa jangan ubah frekuensi anda yang memandu. Terus tiap hari sama-sama kami di kenderaan anda, pemandu-pemandu bas mini, bas persiaran, taxi, e-hailing, kenderaan sendiri yang pasang 90.1. Terima kasih Kak Nur.
1: Terima kasih. Tanpa anda siapalah kami
0: ya,
1: di sini.
0: Ya betul. Dan pandu cermat, insyaAllah jiwa pasti
1: selamat.
0: Jam 10 nanti
1: kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan tanpa henti selama sejam menerusi Zone Music.
0: Lebih music berbanding biasa. Selamat bertugas semuanya. Jangan ubah frekuensi anda. Terus tiap bersama-sama kami hingga ke pukul 7 malam ini. Dan jika anda terlihat konvoi kembara jalur gemilang ya, ketika anda berada di kawasan jalan raya ataupun di mana-mana lah ya,
1: di mana saja,
0: jangan lupa berikan horn anda dan juga lambai ya, kita konvoi kembara jalur gemilang. Ketika ini mereka berada di kedamaian tangan. Esok dan juga seterusnya akan meneruskan perjalanan ke Sandakan pula.
1: Jangan lupa kibarkan jalur gemilang yang kecil tu. Kalau di kenderaan tu memang sudah ada di kenderaannya.
0: Yang besar pun dapat. Akulah pegang Kak Nur ya. Okay, saya Didi.
1: Kak Nur.
0: Terjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, bye.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangi

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Evo 6 hingga 11 pagi.

terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di mana pun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTI.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Baiklah, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan hari kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Saikan FM bersamamu. Dan kita kongsikan dulu di mana jawatan kuasa Surau Asalam Kampung Sungai Obar Sandakan ya menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar bagi kali ke-23 pada 25 Ogos ini bersamaan hari Selasa di pekarangan Surau Asalam Kampung Berkenaan. Dan majlis bermula pada pukul 7 pagi dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Dato' Amir Shah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga Sandakan. Antara acara yang dilaksanakan termasuklah perarakan Maulidur Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan ceramah dakwah oleh Al-Fazil Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Jadi kepada muslimin dan muslimat yang mendiami kampung Sungai Obar adalah dijemput hadir ya bagi sama-sama mengimarkan lagi majlis yang akan dilaksanakan nanti, iaitu sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 pada 25 Ogos 2026.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baik, terus bertemankan Sanakan FM bersamamu di tempat anda dan kita kongsikan di mana Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan ya menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah pada 28 Ogos 2026 bermula pukul 6.50 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi ya, di mana majlis bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalangan murid, guru dan juga seluruh warga sekolah, dan melalui pengisian aktiviti keagamaan dan juga penerapan nilai-nilai murni, di mana program ini diharapkan dapat membentuk asas yang murid yang berteraskan akhlak mulia dan juga sunnah baginda. Dan antara acara yang diadakan adalah perarakan Maulidur Rasul bermula dari sekolah berkenaan dan akan melalui kawasan perumahan Taman Merpati dan juga Raja Wali. Okey, itu dia satu program sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan pada 28 Ogos ini bermula pukul 6.50 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat untuk meneruskan pekerjaan seharian kita, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyelesaikan tanggungjawab kita dan amanah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, di antara perkara besar melanda ramai manusia hari ini adalah berhutang. Bahkan peluang-peluang untuk berhutang juga banyak. Hari ini hutang bukan saja menimpa orang miskin, bahkan orang berharta pun berhutang. Mudah kata, ingin berhutang ini hanya di hujung jari sahaja. Tetapi adakah ingin membayar hutang itu semudah di hujung jari sahaja? Kita jangan mudah menganggap bila mudah berhutang, mudah juga untuk melunaskannya. Jangan sampai hutang akan mempersulitkan kehidupan kita di dunia hanya semata-mata ingin dilihat senang di mata manusia. Sedangkan yang lebih dahsyat lagi, dengan sebab ingin dilihat senang di dunia, seseorang itu menderita kelak di akhirat kerana hutang-hutangnya yang belum selesai di dunia dan sengaja mengabaikan hutangnya tanpa usaha untuk melunaskannya, dan sengaja berhutang walhal tahu dia tidak mampu untuk membayar hutang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahid kullu zanbin illa ad-dain. Rawahu Muslim. Maksudnya, segala dosa orang yang syahid akan diampunkan melainkan hutang. Sidang pendengar yang mulia, ini peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungan dan bahayanya berhutang. Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hutang dengan manusia tidak akan dilepaskan. Saya pernah mendengar ada yang berkata, di antara yang paling baik ucapannya orang yang ingin berhutang, dan di antara orang yang susah ditemui ialah orang yang berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk melunaskan dan membayar segala hutang-hutang kita, dan mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang selalu berhutang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita daripada mangsa orang yang berhutang dan yang tidak membayar. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baiklah, terus kekal bersama kami melalui jam yang kedua di Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan ditemani rakan teknikal Simon Burhan, saya akan terus menemani anda sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Baik, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Sandakan ya, akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 di mana program melibatkan konvoi KMJG bermula dari Klinik Desa Batu 7 Sandakan ke Majlis Perbandaran Sandakan dan Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu 7 Sandakan ya. Dan antara acara yang berlangsung termasuklah penyampaian watikah komuniti Madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang selain majlis menandatangani buku konvoi KMJG 2026. Dan program ini dijangka akan disempurnakan ya oleh Senator Dato' Annabel Laya Suziana Haji Prian, ahli Dewan Negara. Jadi berkaitan dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Sandakan yang akan berlangsung pada 19 Ogos 2026 hari Rabu nanti. Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.

dengan info masih semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkanlah.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang, dan saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, InsyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra telah membacakan pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bertempat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pembacaan pengisytiharan ini menjadi detik bersejarah yang menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laogan Merdeka yang bergema sebanyak 7 kali terus terpahat sebagai simbol semangat kemerdekaan dan juga simbol perpaduan rakyat Malaysia. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Seragan FM bersamamu.
2: Zoom.
3: What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Seragan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami, bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersama mu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu 90.1.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Sanakan FM.
4: Sanakan FM.
3: Bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di peristiwa dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

Baiklah, terus kekal bersama kami tentunya di Sarakan FM bersamamu. Kita kongsikan dulu di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan ya, mengadakan kem Pemimpin Madani 2026 pada 21 dan juga 22 Ogos ini di SMK Batu Sapi Sandakan, di mana kem ini bertujuan membina sasiah dan jati diri madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, dan ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda dalam menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan juga seterusnya penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Itu dia bersama kami, terus berkongsi informasi Sandakan FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Baik, sebentar lagi anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu Zone Hits 2 hingga 3 petang. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami di Zone Tengah Hari. Terima kasih rakan teknikal Saimin Burhan. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 7 malam nanti. InsyaAllah anda akan ditemani rakan setugas DJ Iswadiman. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

siok sano kena putar di Sandakan FM.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia

0: Relax bersama kami di Santai FM
1: bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Santai FM bersamamu edisi Isnin untuk petang ini. 17 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seperti biasa, Isnin akan bertemankan saya, DJ anda, Iswadiman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti.

siu. Tengok budak-budak zaman sekarang kan, semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni, ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.

Kakak bersamamu pasti ada untukmu. Di mana juan anda berada, Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan pada 22 Ogos 2026 bersamaan hari Sabtu ini di Sejati Walk Sandakan. Program bermula soal pukul 6.30 pagi dengan acara senam aerobik keluarga Madani. Turut diadakan acara bol bicara, persembahan bakat, bicara nadi, persembahan khas musical selain persembahan bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari sekitar daerah Sandakan. Seorang ramai di sekitar daerah ini dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan ini. Juga Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan akan mengadakan Kem Pemimpin Madani 2026 pada 21 dan juga 22 Ogos 2026 ini di sekolah berkenaan. Dan kem bertujuan membina sahsiah dan jati diri Madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kerasionalan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda menguasai teknik komunikasi berkesan, penyusun masa dan juga penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Itu mengenai kem pemimpin Madani Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan. Anda yang baru saja menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera kepada anda. Walau di mana juga anda berada, yang masih bertugas, selamat menjalankan tugas kami ucapkan kepada anda dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimah. Solat bagi solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.29 minit petang nanti. Meneruskan pertemuan kita, menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Andi Bernardi, Kais Pagi, Kais Petang. Ini dia Fire Ramli, lagu rindu untuk anda semuanya, Santai 37.

0: Setiap kali perasaan marah menyelubungi diri anda, tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Rohani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat untuk meneruskan pekerjaan seharian kita, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyelesaikan tanggungjawab kita dan amanah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, di antara perkara besar melanda ramai manusia hari ini adalah berhutang. Bahkan peluang-peluang untuk berhutang juga banyak. Hari ini hutang bukan saja menimpa orang miskin, bahkan orang berharta pun berhutang. Mudah kata, ingin berhutang ini hanya di hujung jari sahaja. Tetapi adakah ingin membayar hutang itu semudah di hujung jari sahaja? Kita jangan mudah menganggap bila mudah berhutang, mudah juga untuk melunaskannya. Jangan sampai hutang akan mempersulitkan kehidupan kita di dunia hanya semata-mata ingin dilihat senang di mata manusia. Sedangkan yang lebih dahsyat lagi, dengan sebab ingin dilihat senang di dunia, seseorang itu menderita kelak di akhirat kerana hutang-hutangnya yang belum selesai di dunia dan sengaja mengabaikan hutangnya tanpa usaha untuk melunaskannya, dan sengaja berhutang walhal tahu dia tidak mampu untuk membayar hutang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahid kullu zanbin illa ad-dain. Rawahu Muslim. Maksudnya, segala dosa orang yang syahid akan diampunkan melainkan hutang. Sidang pendengar yang mulia, ini peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungan dan bahayanya berhutang. Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hutang dengan manusia tidak akan dilepaskan. Saya pernah mendengar ada yang berkata, di antara yang paling baik ucapannya orang yang ingin berhutang, dan di antara orang yang susah ditemui ialah orang yang berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk melunaskan dan membayar segala hutang-hutang kita, dan mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang selalu berhutang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita daripada mangsa orang yang berhutang dan yang tidak membayar. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

FM bersama mu kepada kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan solat fardu asar dan maksudnya solat fardu maghrib ialah pada pukul 6.22 minit petang nanti. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat datang sendakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penstreaman RTM Klik dan juga menerusi portal rtm.gov.my. Kami menghargai kesetiaan anda. Bermula siaran kami soal pukul 5.50 pagi hingga ke saat ini. Dan pastikan anda terus setia hingga ke pukul 7 malam nanti. Satu lagi info yang mungkin boleh kita kongsikan bersama. Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan akan menghancurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah berkenaan pada 28 Ogos 2026 ini. Mula soal pukul 6.50 pagi hingga ke pukul 10.30 pagi. Majlis bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah SAW dalam kalangan murid, guru dan seluruh warga sekolah. Dan melalui pengisian aktiviti keagamaan serta penerapan nilai-nilai murni, program ini diharapkan dapat membentuk sahsia murid yang berteraskan akhlak mulia dan sunnah baginda. Antara acara diadakan termasuklah perarakan Maulidur Rasul bermula dari sekolah berkenaan dan akan melalui kawasan perumahan Taman Merpati dan juga Taman Raja Wali. Justru diharapkan majlis ini bukan saja dapat memperingati sirah perjuangan dan keputeraan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup, malah menanam rasa cinta, rindu dan mengagungkan baginda SAW melalui bacaan selawat dan

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dankah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bakat. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

Sarang FM bersamamu. Waktu sekarang tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sedekah. Terima kasih beranda yang terus setia bersama kami di Sarang FM bersamamu. Untuk petang ini, petang Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya DJ anda Iswadi Mansyamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Yang kedua ini nantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita yang disambung siar dari Sabah FM. Dan selepas itu kita terus bersama dalam rancangan Santai Kenangan, akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang boleh merindui kenangan silam anda. Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga anda, mungkin ada yang bercuti hari ini, ada yang mengambil cuti gantian, ada yang mungkin hari cuti kerja, ada yang mungkin ketika ini sedang bercuti sakit. Selamat bercuti kami ucapkan kepada anda, kepada yang sakit, semoga cepat sembuh, diberikan keafiatan. Jangan lupa untuk sentiasa makan ubat yang diberikan oleh doktor. Tapi pastikan sebelum mengambil ubat, lihat dulu preskripsi ubat yang diberikan oleh doktor anda. Adakah ia ubat yang betul untuk anda terima? Ada di antara mungkin abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedang bercuti. Ketika ini mungkin sedang membantu menyiapkan kerja sekolah anak-anak anda. Ada yang mungkin membantu mengulang kaji, khususnya untuk anak anda yang akan mengikuti peperiksaan tahun 4 yang dijangka akan berlangsung pada 6-7-8 September depan. Oktober, 6-7-8 Oktober depan. Dan dimaklumkan juga bermula minggu ini ada ujian permulaan untuk anak-anak anda. Ujian psikometrik telah pun dilaksanakan. Dan doa kami dari Serangan FM, semoga anak anda lulus dengan cemerlang. Ada yang baru menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Sambil-sambil menjamu selera, sambil-sambil terus bersiaran bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penstriman RTM Click ataupun menerusi portal rtm.gov.my. Ketika ini bertemankan saya Iswadi Mansyamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Meneruskan pertemuan kita untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu dari negara jiran seberang kita Indonesia, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini dia Lukman Faiz, Kepuraanmu, untuk anda Santai 37.

Serkafa bersamamu, saudara. Sampai satu masa, kita kadang-kadang akan berhenti bertanya. Bukan sebab sudah tahu jawaban. Bukan sebab sudah reda sepenuhnya. Kita cuma kadang-kadang sudah penat. Penat memikir, penat menangis perkara yang sama. Penat berharap semuanya boleh kembali seperti dulu. Penat menyalahkan diri atas sesuatu yang sebenarnya bukan dalam kawalan kita. Dan luka itu masih ada. Kalau teringat masih sakit, kadang-kadang masih memikirkan sampai mengalir air mata. Cuma sekarang kita belajar untuk tidak melawannya lagi. Itulah dia namanya berdamai dengan takdir. Bukan bermaksud kita sudah okey dengan apa yang berlaku. Namun kerana kita cuma sudah sedar, hidup tetap perlu diteruskan walaupun hati masih belum pulih sepenuhnya. Hari ini, kalau sekadar mampu bertahan, bertahanlah. Itu pun sudah memadai. Nah, itu sedikit kata-kata yang mungkin boleh saya kongsikan bersama untuk anda petang ini. Kalau mungkin ada yang ketika ini sedang kecewa, ada yang sedang berpikir panjang tentang sesuatu masalah, cuba berdamai dengan takdir. Bukan bermaksud anda sudah okey dengan apa yang berlaku, tetapi cuma sedar hidup ini perlu diteruskan walaupun hati anda masih lagi sakit, masih belum pulih, masih terasa sakitnya umpama sebatang jarum menusuk ataupun mencucuk, menusuk ke jari anda. Itu dia sedikit kata-kata untuk anda petang ni. Di petang Isnin 17 Ogos 2026. Di petang Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Anda yang sedang dalam pemanduan jauh, mungkin dari Sandakan ke Kota Kinabalu, mungkin ke Lahad Datu, ke Semporna, ada yang mungkin ke Sarawak melalui jalan darat, ada yang mungkin ke Tawau, ada yang mungkin dalam perjalanan dari Sandakan ke Pulau Selingan, mungkin ke Pulau Langkayan. Selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Ada yang sedang memandu di jalan raya, pastikan anda tidak berhadapan dengan situasi microslip yang boleh mengakibatkan kemalangan, menyebabkan kesedihan kepada keluarga anda. Pastikan anda cukup tidur, mendapat tidur yang mencukupi, sihat, sistem kenderaan anda yang baik, clutch baik, brake pun baik, air di tangki kereta anda cukup. Kalau terasa mengantuk, pastikan anda berhenti seketika di bahu jalan. Rehatkan mata anda di antara 5 ke 10 minit sebelum anda meneruskan perjalanan anda. Ketika 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda. Lagu dari asal Sabah, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Ini dia Ridzwan, Adakah Ini Mimpi?

aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM.

Dengan bersamamu, dua buah lagu baru berlalu. Lagu persembahan Adira, lagu yang berjudul Sayang Orang Sama. Sebelum itu bersama dengan Ridzwan, lagu Adakah Ini Mimpi, lagu yang sentiasa menggamit memori indah. Lagu ini ada kenangan memori bersama dengan saya sepanjang saya berkhidmat di Kota Kinabalu dari tahun 2022 hingga Mac 2026. Karena melodi dan lirik lagu inilah yang menjadi peneman setia yang menceriakan setiap perjalanan tugas luar bersama dengan kru saya sepanjang saya berada di Kota Kinabalu. Wow, tapi ini bukan cinta-cinta ya. Adakah ini mimpi? Ada ceritanya. Kita bersama dengan rakan-rakan. Seperti biasa nantikan pukul 4.30 petang, kita akan bersama dalam Berita Sabah FM. Lagi lagu dibawakan kepada anda. Adakah ini kali yang pertama? Faizal Tahir, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Adakah

0: berimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Dapat pukul 4.46 ini petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persembahan RTM Klik.

0: Francisco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu. Santai Kenangan. Santai Kenangan.
1: Nantikan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang. Apapun dengarkan dahulu berita asing untuk anda demi rindu kita. Hanya di Sarakan FM bersamamu.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Seragam FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima. Edisi Isnin untuk petang ini 17 Ogos 2026. 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa akan membawa kepada anda trivia-trivia santai yang akan saya kongsikan bersama. Mungkin ada perkara-perkara ataupun sesuatu yang anda belum ketahui, ini saya akan sampaikan menerusi Goyang Kaki Lima di petang Isnin ini 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Trivia yang pertama adalah mengenai kawat kematian Sandakan Rana. Tragedi kekejaman serta tragedi terburuk yang dialami oleh tentera bersekutu di Australia dalam Perang Dunia Kedua. Berlaku 3 siri kawat perjalanan sejauh 260 km menembusi hutan tebal, payudara dan gunung ganang. Kayu darah gunung ganang dari Sandakan Keranau melibatkan mangsa sekitar 2,400 orang tawanan perang Australia dan Britain yang ditahan oleh tentera Jepun ketika itu. Daripada jumlah tersebut, bayangkan 2,400 orang, hanya 6 yang terselamat. Itupun tentera Australia kerana berjaya melarikan diri dengan bantuan penduduk tempatan Sabah. Tentera British, tiada seorang pun tawanan perang berbangsa Britain yang terselamat dalam siri perarakan maut ini. Siri pertama tragedi kawat kematian Sandakan Ranau ini berlaku pada Januari 1945, melibatkan seramai 470 tawanan dihantar keluar dari Sandakan kerana landasan kapal terbang dibom oleh tentera bersekutu. Sedangkan siri kedua pada Mei 1945, ramai 536 tawanan dipaksa berjalan dalam gelombang kedua apabila kem Sandakan mula dimusnahkan. Manakala siri ketiga pada Jun 1945, hanya berbaki sekitar 75 tawanan terakhir yang sangat lemah dipaksa berjalan dari Sandakan ke Ranau. Dan tawanan yang sampai di Ranau terpaksa membina pondok buluh dan dikurung dalam keadaan kebuluran, penyakit dan malaria sebelum dibunuh. Ukuran berlakunya kawat kematian Sandakan Ranau ini, taman peringatan Sandakan diwujudkan di lokasi awal kem tahanan tawanan perang di Sandakan sebagai tanda penghormatan. Itulah dia wujud taman peringatan Sandakan di Batu Tujuh Sandakan. Juga diwujudkan tangan taman peringatan Kundasang terletak di Kundasang Ranau bagi memperingati mangsa yang terkorban di perhentian terakhir kawat tersebut. Trivia yang pertama menerusi santai Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Kita bercakap mengenai kawat kematian Sandakan Ranau ataupun Ranau Sandakan Ranau Death March. Kalau anda mungkin memandu dari Sandakan ke Kundasang ataupun ke Ranau, sebahagian daripada laluan utama dari Sandakan ke Ranau merupakan laluan utama untuk kawat kematian Sandakan Ranau. Berhenti seketika. Kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu ini, Spider featuring M. Nasir, berisi lagu yang berjudul Mentera Semerah Padi. Ada yang sedang memandu, sama memandu berada dalam kesesakan lalu lintas, harap dapat bersabar kerana sabar itu sebahagian daripada iman kita.

0: petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Masih lagi bersama dalam rancangan Goyang Kaki Lima. Jadi si Isnin untuk petang ini baru berlalu lagu persembahan ikon negara Siti Nurhaliza, biduanita negara kita Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris menerusi lagu yang berjudul Hati Kama. Jarang-jarang kita dengarkan lagu ini. Ok, 5.50 minit petang. Trivia seterusnya mengenai rumah Agnes Kate ataupun Agnes Kate House. Agnes Kate House, siapakah Agnes Kate? Agnes Kate merupakan penulis antarabangsa. Agnes Newton Kate ialah seorang penulis wanita warga Amerika Syarikat yang terkenal kerana menulis siri buku memoir tentang kehidupannya di negeri ini. Okay. Tiga buku terkenal beliau yang ditulis berdasarkan pengalaman disandarkan ialah Land Below the Wind, Negeri di Bawah Bayu yang menjadi gelaran rasmi Sabah sehingga kini, We Came Home dan White Man Returns. Rumah kediaman pertama Agnes Kate dan suaminya Harry Kate, seorang pengarah perhutanan British, telah musnah sepenuhnya akibat dibom semasa Perang Dunia Kedua dan dibina semula pada tahun 1946 hingga 1947. Rumah dua tingkat yang berdiri megah hari ini ialah struktur yang dibina semula oleh kerajaan British setelah perang di atas tapak bukit yang sama dan mereka menggelarnya sebagai Newlands. Rumah ini telah dipulihkan oleh Jabatan Muzium Sabah bersama Jabatan Perhutanan Sabah dan dibuka kepada orang awam sebagai Museum Gallery sejak tahun 2004. Okay, rumah ini menampilkan reka bentuk tipikal zaman kolonial dengan struktur kayu pasang siap, siling tinggi, beranda luas untuk pengudaraan dan tingkap besar. Terletak strategik di atas bukit di Jalan Istana memberikan pemandangan panorama Bandar Sandakan dan Teluk Sandakan yang sangat cantik dari tingkat atas. Dan tepat di sebelah kawasan laman rumah ini terdapat sebuah restoran bertema kolonial yang terkenal iaitu English Tea House and Restaurant, tempat pengunjung sering menikmati minum petang. Itu dia sedikit trivia ringkas mengenai rumah Agnes Kate ataupun Agnes Newton Kate, seorang penulis wanita warga Amerika Syarikat yang terkenal kerana menulis siri buku memori tentang kehidupannya. Tiga buah buku dihasilkan, Land Below the Wind, juga ada buku Three Came Home dan juga White Man Returns. Sebuah lagu dandut untuk anda bersama dengan Saleh Yaakob, Gali Lubang, Tutup Lubang. Untuk anda, Goyang Kaki Lima.

0: ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembuk kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itu

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang.

0: tentangnya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat sendakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di siaran frekuensi FM 90.1. Sarakan FM bersamamu, edisi Isnin untuk petang ini 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baru berlalu rancangan Goyang Kaki 5 soal pukul 5.20 minit petang tadi hingga ke saat ini 6 petang, membawakan kepada anda trivia-trivia ringkas di pelbagai aspek di sekitar daerah Sandakan, Luran, Kedah Batangan, Tongod, Telupit, juga di Paitan. Setelah jam 6 hingga ke pukul 7 merupakan jam yang terakhir saya bertugas, akan terus membawakan kepada anda lagu-lagu santai yang boleh menggamit memori anda di petang yang cukup indah ini. Sambil bersantai, minum kopi, minum teh, ada yang menunggu untuk jamuan makan malam bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, luangkanlah masa bersama mereka. Saling memerlukan kasih sayang antara keluarga anda. Suami memerlukan kasih sayang isteri, anak-anak memerlukan kasih sayang kedua ibu bapa. Manakala isteri memerlukan kasih sayang daripada suaminya yang tercinta. Teruskan pertemuan kita untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Aris Ariwatan. 1, 2, 3, 4. Ini dia Salim, Benci Tapi Rindu. Buah lagu lama yang diberi nafas baru arwah Salim. Untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan.

0: belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.
1: Yang disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
2: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

0: diturunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wow.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Dah pun pukul 6.34 minit petang. Baru berlalu lagu yang berjodoh Padamu Ku Bersujud, lagu persembahan dari negara jiran kita, Afghan.

teruskan pertemuan kita menerusi santai kenangan untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu era Fazirah yang terindah hanyalah sementara. Ini dia Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Sedangkan FM bersamamu.

0: pakai untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf, dan Serangan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam.

0: setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Pertemuan kita menerusi siaran Serangan FM di 90.1 MHz untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang kudara sepanjang hari ini. Juga telah pun memperolehi maklumat yang sampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan menyampai anda Iswadi Mansyam Sudin bertemankan rakan penolong jurutera Hasbi Selamat. Mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat amalan yang diterima olehmu serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian wahai Tuhan kami yang maha mulia maha pengampun maha gagah perkasa wahai Tuhan kami yang amat mengasihani ya Allah ya Tuhan kami bukakanlah kami segala kebaikan engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami atas kemuliaan yang baik dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu ya Allah Peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam tepat. Okey. Baik, Ella nak kongsikan dengan kata-kata ini. Jadilah diri sendiri. Siapa yang belum jadi diri dia sendiri? Okey, baik. Tatkala hidup kita ni terlalu singkat untuk kita habiskan dengan berpura-pura menjadi orang lain. Bukan dirinya, tapi orang lain. Kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita gagal untuk mencapai sesuatu, tetapi kerana terlalu lama kita mencuba menjadi seseorang yang orang lain mahu. Kan, bukan kita ikut kehendak orang, kita jaga hati semua orang sampai kita terlupa untuk bertanya dengan diri kita sendiri, apa sebenarnya yang kita mahu, kan? Tak salah kita mendengar nasihat, tak salah kita terima teguran, tetapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri semata-mata mahu memenuhi harapan orang lain. Oleh itu, jadilah diri sendiri, perbaiki apa yang kurang, hargai apa yang ada, dan terus melangkah dengan cara kita sendiri. Sebab akhirnya yang akan menjalani kehidupan ini adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Ingat kata-kata ini, jadilah diri sendiri. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

Ya, Eliana dengar lagunya Pulang Menjadi Milikku. Baik, ni kata-kata sahabat daripada dari Sandakan, iaitu Sabli. Katanya hujan di Sukau Kinabatangan, yang mana beliau dalam perjalanan pulang ke Sandakan. Okey, terima kasih atas info yang telah diberikan. Dan kepada anda yang ingin berikan keadaan info berkenaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan Ella kongsikan berkenaan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam ini, yang mana hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu ada yang sedang memandang ke awan ketika ini, mengira bintang-bintang di langit. Okey, baik, melihat bintang. Hafiz Hamidun, Sabai FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 101.5 FM Tawau 95.7 FM Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Khutbah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Kembali bersama dengan Ella. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini pukul 8 malam. Dan selamat hari jadi kepada rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari jadinya hari ini. Dan selamat hari jadi juga kepada sahabat pendengar kita Emma Nun jauh dari Beaufort yang mana menyambut hari jadinya hari ini. Mau dibagi tahukah berapa umurnya ni? Okay. Yang pastinya umurnya sama dengan Ella. Kalau tahu umur Ella berapa? Nah, samalah tu. Ketawa dia. Okey, moga anda sentiasa gembira selalu, dimurahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Kan? Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Okey. Baik. Tiada lagu seindah baik-baik kata ini dengan ucapan Bismillah. Baik, kita dengarkan Sabah FM. Bagus. Bah.

95.7 FM. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Ya, tanamkan semangat patriotisme dalam diri kita. Cinta kepada negara bukan hanya apabila tibanya bulan kebangsaan saja, tetapi perlu kita bawa dalam kehidupan kita seharian. Dan hargailah keamanan yang kita nikmati, hormatilah perbezaan antara kita dan jagalah perpaduan tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun kirim komen ucapan ke nombor 0194 4904848. Meriah kita punya WhatsApp Sabah FM. Okey, baik, kita nak bacakan untuk Yan Yana, yang mana Yan Yana kata-katanya malam ni, semalam lepaskan, hari ini syukuri, besok semalam lepaskan, hari ini syukuri, besok tawakal. Kerana hidup ini tidak pernah dalam genggaman kita, tetapi sentiasa berada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Yan Yana. Dan juga daripada rakan kita, dia teka umur tu salah. Okay, baik, kita ada rakan kita Iman Akashah dari Kinabatangan. Katanya, salam simfoni ditujukan kepada Sabah FM. Rakan-rakan Sabah FM, ibu bapa di rumah dan keluarga di mana saja berada, dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik, mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okay, baik, terima kasih. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar kita yang mana malam ni ada rakan kita yang katanya masak. Ajak kita tengok dulu. Okey, Jumaria Aming dari Tanjung Batu Tawau katanya malam ni dia masak ayam pelekok. Betul ke tu? Okey, katanya alhamdulillah rezeki hari ini. Pada anda yang ingin kirimkan ucapan kepada siapa saja, kepada Ella ke, okey, kepada rakan-rakan ke, kepada keluarga ke, boleh hantarkan ke nombor 0194904848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Seluruh Cinta. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu paket.

Ya, bila diri disayangi, UK, syukur sebab masih ada ramai orang yang sayang dengan kita. Dan syukuri setiap nikmat yang diberikan. Kesihatan, keluarga, sahabat, pekerjaan, rezeki dan peluang untuk kita bangun setiap pagi itu pun semuanya adalah nikmat yang tidak ternilai. Betul tidak? Kan? Jangan tunggu kehilangan baru kita mau belajar menghargai. Belajarlah bersyukur dalam setiap keadaan, kerana apabila hati dipenuhi rasa syukur, perkara yang sederhana pun mampu membuat kita rasa cukup dan bahagia. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: belum? 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.34 minit malam. Janji jangan lupa untuk ikuti kami di media rasmi Sabah FM di Facebook. Sabah FM bagus bah. Okay. Dan tak lupa juga Ella nak hai-hai dulu dengan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM bagus bah. Yang mana kita ada Muhammad Syahir, kita ada Mami Jun, Tantari, Mas Merah, Rugaya, American, Ramli Lee, Nora Shikin dan Marsa Saleh, Mayani, kita ada ramai, James Pengiran, Aduka Semerah Hati, macam-macam namanya, Salija Piai, Muhammad Yusof dan Amir Bai. Dan kepada siapa namanya tidak disebut tu, jangan marah, nanti besok kita ulang lagi. Baik. Dan kepada anda mungkin malam ni ada yang sedang santai-santai di rumah dan ada juga yang mungkin keluar untuk minum bersama dengan rakan-rakan ataupun dengan keluarga anda. Jadi berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Okey, baik. Antara cinta dan kekasih. Mana satu tu? Okey, kita dengarkan lagu ini. Antara cinta dan kekasih. Aisyah, Sabah FM. Bagus. Bah.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Social adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Dan sebelum berpisah, ingat kembali kata-kata ini, jadilah diri sendiri, hargai perjalanan hidup kita dan terus melangkah dengan yakin. Jika kita tidak pernah memberikan ruang kebahagiaan kepada diri kita, inilah masanya kita pandang diri kita, hargai diri kita dan terus perbaiki diri. Dan untuk anda juga, mari kita sematkan semangat patriotisme dan rasa bangga kita terhadap tanah air kita Malaysia dengan sama-sama kita kibarkan bendera Jalur Gemilang di mana jua anda berada. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi Utama 9 Malam.
1: Baguslah.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, keperluan pembelajaran data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya menyumbang atau tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB, ABM Wilayah Demo, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nur Sani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Aziz berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti-rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti-rasuah. rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan tibel, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada. Mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negara. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun lepas.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Ketchum. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelajaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya

0: Jom At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

selamat malam kepada anda semua. Salam Malaysia Madani. Dan terima kasih dulu buat rakan penyampai DJ Ella yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai, seperti yang dijanjikan, Afrina kembali lagi untuk bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Rafiq, saya mau kasih tahu kau. Hey. Apa yang saya nampak?
4: Okey, kau beritahu saya. Saya okay. Standby ini.
3: Saya nampak kan? Mm-hmm. Ada tu, saya kebetulan di hospital.
4: Okey.
3: Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
4: Kan okey, saudari itu ada dua sudah install.
3: Saya mau cek BMI lah. Okey. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang ni, dia kan dia pakai t-shirt. Jadi dia bercerita dengan orang sebelah. Jadi aku mendengar lah juga. Dia kasih nampak dia ada macam apa ni, macam lebam di badan dia.
4: Ya. Ada bekas lah.
3: Bekas macam lebam ni, tapi memanjang macam kau tahu yang bentuk tali pinggang keselamatan tu, ya, dalam kereta tu. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
4: Woi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau ni.
3: Jadi kan boleh lebam.
4: Saya ni kan suka membaca. Saya ni macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
3: Berkaki lah punya Wikipedia.
4: Ya. Kebanyakannya kan orang yang kemalangan ni yang selamat
3: okay.
4: menunjukkan orang ada pakai tali keledar tu.
3: Okay.
4: Itu dah menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.
3: Jadi yang dia pakai tu kesan daripada kemalangan dia, tapi dia selamat disebabkan tali pinggang lah tu yang ada bekas lebam ni tu.
4: Mungkin impak dia kuatkan tu ada bekas lebam. Salah satu dia mengurangkan lah kecederaan.
3: Tidaklah dia tercampak keluar dari kereta kan.
4: Jadi penting mesti kau pakai.
3: Risau sudah kau pasal tu dia pakai itu pula boleh jadi lebam. Rupanya pasal dia terlibat kemalangan pula. Okay.
4: Jadi semua anak-anak pun pakai. Kalau macam yang ada baby-baby kan, ada tu yang baby punya tu kan,
3: ada kasit baby.
4: Sediakan tu juga, penting tu, jangan lupa. Okay
3: faham.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
6: Lekas

Lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu, okey? Tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama, tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga, ada juga dua, ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu, okay? Pasal hari Isnin Hafrina juga, Isnin lalu, lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti. Kita ada berita Sabah FM. Dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info. Dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

jalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Variasi lagu lebih santai di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ini sana sini sudah kita nampakkan di rumah, di tempat kedai-kedai mana yang kita pergi, di pejabat semua masing-masing mengibarkan jalur gemilang dan juga ada mengibarkan bendera negeri. Terutama kita kalau di Sabah, bendera negeri Sabah lah. Tapi kadang-kadang ada yang datang daripada macam negeri orang belah, macam di Selangor, Kedah, semua tu masing-masing pun ada bawa bendera sendiri juga kan. Jadi ada tiga bendera. Itu semangat betul tu. Okey, tapi apapun, tahniah kepada anda semua yang telah pun mengibarkan bendera. Dan juga jangan lupa, bagi yang belum lagi tu, belum kibarkan dan belum lagi tukar bendera yang sudah lusuh, tukar dan berbuat orang bilang buatlah sekarang. Okey, tunjukkan semangat patriotisme kita. Dan kita perlu tanya jugalah, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026 ni, janji apa, janji kita untuk Malaysia? Dan juga kalau boleh, mari kita hayatilah, semarakan semangat patriotik dan tunaikan janji kita untuk Malaysia pula. Apa yang kita janji untuk Malaysia? Selalu kita tanya kan, apa yang kita dijanjikan? Tapi kali ini, apa yang kita janji untuk negara kita sendiri? Okey, jadi jangan lupa untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini, kalau orang tanya apa dia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Senang kan? Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya. Ini kalau tidak subscribe, permintaan daripada Facebook kah, WhatsApp lah, macam WhatsApp lah, tapi macam Facebook juga. Dia minta lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Tajul At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
2: Khutbah. Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

peminat-peminat sukan yang sentiasa menyaksikan perkembangan sukan di RTM, jangan lupa untuk terus ikuti Sukan Malaysia ke-22. Okey, Selangor 2026 yang mana sudah pun berlangsung bermula 15 Ogos baru-baru ini hinggalah 24 Ogos nanti. Dan ini kalau dikirakan macam kalau tidak silap merupakan kali kedua, memang tidak silap lagi, memang betul, kali kedua negeri Selangor menjadi tuan rumah selepas kali terakhir mengajukannya pada tahun 1998. Di mana kamu waktu tu? 1998. Okey, dan juga kalau ada dapat saksikan waktu 15 Ogos tu yang mana pembukaan yang gilang gemilang telah pun diadakan di dataran kemerdekaan Shah Alam. Jadi slogan rasmi untuk Sukma 2026 adalah rentak kita, aksi kita. Dan maskotnya ni, ini semua macam ada yang buat koleksi kan untuk setiap maskot Sukma. Untuk Sukma kali ini, dua ekor helang putih yang dinamakan Satria Jantan dan Seri Betina. Okay. Dan jumlah sukan pula yang paling penting, peminat-peminat semua mau tahu berapa banyak, Afrina, berapa banyak 37 jenis sukan yang melibatkan 41 disiplin dan 469 acara pingat dipertandingkan. Okey. Jadi kalau mau tahu rembang kedudukan pingat dan keputusan semasa, kami ada juga kongsikan melalui berita RTM dan juga post di Facebook juga ada kami kongsikan untuk kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 yang terkini. Dan untuk setakat 4 petang hari ini 7 Ogos yang menduduki tangga pertama itu Selangor, Terengganu, Johor, Sarawak dan Sabah di tangga yang ke-9. Okey, kita mengharapkan keputusan ini akan berubah lagi. Mana tahu kan? Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi, boleh terus saja tengok di Facebook Sabah FM. Di sana kita ada kongsikan dengan anda semua untuk sama-sama kita tengoklah apa perkongsian yang menarik yang terkini, semuanya ada di Facebook Sabah FM. Okey, yang belum follow, follow kami. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengar lagu ini buat anda semua yang sedang mendengarkan Sabah FM, lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya, Mega, Takdir dan Wak.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Tanjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Serta moderator, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Mungkin ada yang sedang menantikan lagu mereka Afrina tunaikan malam ini, lagu permintaan mereka. Mungkin ada yang sudah Afrina tunaikan tapi dia tertidur waktu lagu dia diputarkan tu. Itu Afrina bertanggung lah. Okey, tapi kalau yang masih lagi menantikan kenapa lagu dia lambat sangat? Pasal apa? Syaratnya kan kalau mau lagu kamu yang pertama disiarkan sebelum pukul 9, 3 minit sebelum pukul 9 tu kamu nampak sikit poster Afrina lain kali, kamu terus komen minta apa dia lagu yang kamu mahukan. Lambat kamu minta lagu, memang lambatlah lagu akan disiarkan. Okey. Dan kepada anda semua yang ada menduduki ujian MUET ni, saya makan keputusan ujian MUET sesi 2 tahun 2026. Dengar sini. 19 Ogos nanti boleh sudah buat semakan pukul 10 pagi. Semakan melalui portal MPM di www.mpm.edu.my. Okey, laman utama portal MPM tu bila sudah masuk, lepas tu periksa tekan bahagian sistem semakan keputusan MUET. Dan untuk rayuan semak semula ujian MUET sesi 2 tu, tariknya, tarik bukanya itu pada 19 Ogos, tarik tutup pada 23 Ogos 11.30 malam. Jadi permohonan dan pembayaran secara dalam talian serta semakan keputusan melalui pautan, nanti kamu boleh periksa pautannya tu di www.mpm.edu.my dan bayaran RM50 keputusan dalam tempoh 20 hari selepas tarik tutup permohonan. Tapi sebarang pertanyaan sila email ke muet@mpm.edu.my. Apapun, semoga semua yang menduduki ujian MUET ni semuanya luluslah dengan cemerlang. Okey, baiklah banyak semua, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya buat anda semua yang sedang menantikan lagu anda ditunaikan malam ini dalam varian lebih lagu, lebih santai.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jeffrey dengan lagu Rindu Bayangan. Andubah, rindu bayang-bayang pun. Okeylah, bolehlah kan. Asal ada boleh dirindu. Okey, tapi kanlah. Lagu tu macam lain lah kan. Okey, tapi tidak apalah. Itu Afrin apa fikiran lah. Okey, tapi kepada anda semua yang telah pun mengantarkan permintaan lagu yang sempat Afrin tunaikan, semoga anda terhibur lah dengan lagu yang anda semua ingin dengar malam ini. Dan yang tidak berkesempatan tu, mungkin tidak cukup masa, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan Khamis untuk minggu ini. Okey, esok anda akan ditemani rakan penyampai hari Selasa esok. DJ Ozil akan bersama dengan anda. Hari Khamis bukan Afrina pula. Lupa. Afrina bukan Afrina, bukan Ozil. Tapi tunggu siapa dia. Okey, baiklah kepada anda semua. Kita akan jumpa lagi hari Rabu nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Bersama kembali UK Senengah kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara Pantai Barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, so semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti, di awal pagi, pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya, ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua berengar-berengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Buruh Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi Ringan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ibu petih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari, Kisri, Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongon, Terupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad, Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan, tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dan berapa biji burger laku hari ini? Ui, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Jika mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja sendiri pun ada dekat rumah buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang JJ Gemas, Rosmira, Abdul Jali Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su, Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul, Amri dah hadir dari Sarawak, Syam Putera, Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Husin, kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Mat Subuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Cik Zaman, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Ya, betul, kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Main dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan. Penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarahkanan pusat operasi cuaca dan juga gempa bumi nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen Semik, 25 stesen Tolok Pasang Surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen Semik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK, Amin, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung dan semua sahabat geng Burhan tu, katanya dia nak berjali tahir, dia nak berjali tawau Lubis Kedah. Dia katanya jibis terbaik untuk ucapan anak, katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia, katanya. Dari Nita Rosaya, Sumandat, Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, kita masih berjaga. Kita malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layan ya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faisal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur je. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita, kan? Cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul

0: Kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

Loudness dengan Heavy Chase membawa kita ke 1:04 pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk laksanakan perubahan tu, pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okay, geng-geng Borhan tu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan ya. Betul. Jangan berlaku sampai kena micro sleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Siang lagu best-best ya katanya. Akak suka kalau nak sabar gunting. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syahri, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okay, hiburan berbagai rentak sehingga 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus menjauh sampai pukul 6 pagi.

Sebuah lagu dalam filem Kasur ciptaan Nadim, diri oleh Samir Udin Narayan dan juga Kayani. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemakan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johor. Merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main, tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Askid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, YusYMC masih lagi pegang sepana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGSTSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti Jajakiu, YusYMC, Juso, saya Datuk Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, ya. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecil 77, okey, Mama Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng berhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita, tahu, tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wajah Malina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78, dia kata selamat pagi. Okay, jomlah kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya. So

Kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 157 Media Pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu sebenarnya dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi Amin maklum mengenai perkara ini, dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga GBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan. Pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata, suami saya memandu bas persiaran baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan dari Black Ants, Nur Pinang, Zamwati, Fandisa Yahyang, ada Cina atas name, siapa lagi? Nirosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Renova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya layan sampai pagi, Amy Yusof Fix, Kayun, Hazli Sabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhana Dia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi, Elis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Yasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Ciptaan Sari Amri, diri oleh Asam Dengon, Era Fazira dengan Terpaksa Melangkah. Ini
filem Mr. Cinderella.

Semua lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazila. UI dengan Terserlah Kasih Abadi. Yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional Kian Buruhan tu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan Tumpat terutamanya, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sibitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman Ronda Lebuh Raya WCE. Selamat meronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada driver lori TPC Anga, Aziza Admo, Mama Max ataupun Mamex, pilot darat Pampaman satu kali, Zam 67 Petron Jalan Karak. Kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadikap. Saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya? Tom Yam Gom Tom Yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah Cihan, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa Riza Lina, Adam Su Liza Liza, siapa lagi, Muhammad Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau. Tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu enjin, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung ya, Johaimi. Cik Norma, Salihah Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nur Afida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaini Umar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tepi bujuk katil. Ini dia lah Kak G ataupun Zian Nazin menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Gegis dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Oh, dia kata tisu dah habis 2 kotak dah. Nah, baru 2 kotak hari dah relax tenang-tenang. Sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis sepi buju katil, kena stand by, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 itu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul. Menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga, pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pain Burger 7E Baling. Ada Henry Handy, ini pun abang tanker dari Pen Borneo, jauh tu. Azrina Anib Lipan Bara, Syazila dan Nasirun 79, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Ebi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza Azman, Siti Khalija, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tepi buju katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Azim menerusi lagu Pelamin Angan Gumusnah. Terus dengarkan Nasrani Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Zulhad dan She's Gone. 3:31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi sama pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa, bekerja, membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mahmat, 104 tahun umurnya ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepat 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya, sahut cabaran bangsa, sahut ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan, maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Awairham Dato' Sudirman Haji Arsyad menulis lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم صل على سيدنا محمد. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kayak pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kita lah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, wallazina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Sebelas Pagi, Zoom Sebelas Pagi hingga 3 petang, Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Sanak FM bersamamu.
1: Evo.
0: Sanak FM. Evo. 6 hingga 11 pagi.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, assalamualaikum, selamat pagi buat kamu orang semua. Apa kabar hari ini? Harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Okey, Angkul Tutong sama Abang Sep yang kasih kawan kamu orang hari ini dalam Evo lah, bersama dengan King Agai. Okey, macam biasa banyak yang kami mau kasih kongsi untuk hari ini, hari Selasa. Hari Selasa kan, macam biasa King Agai akan menemani kamu orang semua 18 Ogos 2026 bersama 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, jadi jangan bi mana-mana, macam biasa pagi-pagi nanti saya orang mau kasih kongsi juga kamu orang apa nama ramalan cuaca untuk hari ini. Okey, jadi jangan bi mana-mana, terus berhibur bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Super.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
3: Oke, nanti kita sambung dengar lagu lagi, tapi aku mau kasih kongsi dulu ramalan cuaca. Untuk daerah Sandakan, pagi ini diramalkan tiada hujan, tapi petang nanti ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Oke, untuk Paitan pun pagi sama malam tiada hujan, tapi petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Oke, Kinabatangan sama macam Sandakan. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Akhir sekali Telupit, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam nanti tiada hujan. Oke, itu ramalan cuaca untuk hari ini. Bagi kamu orang semua yang ingin mengetahui perkembangan semasa cuaca ini, bolehlah melayari laman Jabatan Meteorologi Malaysia atau boleh saja terus muat turun aplikasi My Cuaca. Jadi kamu orang tahu sebab cuaca kita di Malaysia ini sentiasa berubah-ubah. Jadi jangan lupa untuk dapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan ramalan cuaca di negara kita, di negeri kita dan juga di daerah kita sendiri. Alright.
1: Info cuaca hari ini.
2: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
4: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

0: rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Di Senakan FM, kami ada

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Evolusikan muzik anda.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
5: Okey, cap kepada anda semua yang berada di atas jalan raya pada ketika ini, hati-hati di jalan raya.
4: Ya, kita dapat info juga yang mana di jalan sana, di hadapan Taman Mesra Sandakan, ada satu lori rusak. Jadi ada sedikit kesesakan lah di situ.
5: Sila ambil kesabaran tap tinggi lah.
4: Betul.
5: Yang melalui jalan situ lah. Tapi sekarang Sandakan bukan macam dulu, banyak jalan-jalan yang alternatif kamu orang boleh ikut.
4: Betul.
5: Ada jalan sini, jalan sana. Gitu. Jadi senang sikit lah kehidupan.
4: Betul. Ada yang suka-suka li ikut jalan ini je itu pok-pok tambus. Lalinya sasat. Jangan kamu. Tapi apapun yang penting utamakan keselamatan.
5: Betul.
4: Baik. Okay. Sekejap lagi kita ada Laman Nurani Sandakan FM bersama. Come on.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan perjalanan kita hari ini daripada rumah pergi kerja dan daripada tempat kerja balik ke rumah dalam keadaan selamat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu boleh meraih kelebihan yang besar dan kesan positif pada menerangkan hati dan merasa ketenteramannya. Jangan hanya jadikan Al-Quran perhiasan semata-mata sehingga berhabuk Al-Quran di dalam simpanan tidak pernah dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadah ummati qira'atul Quran." Artinya, sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andai kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah ilmu Al-Qur'an kepada orang lain. Sidang pendengar yang berbahagia, dulu semua orang di dalam rumah boleh membaca Al-Quran, walaupun tidak semua boleh membaca Rumi. Tetapi hari ini, semua orang di dalam rumah boleh membaca bermacam-macam bahasa. Mujur jikalau ada satu orang yang boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan hakikatnya hari ini, ada rumah di kalangan Muslimin, penghuninya Muslim, satu orang pun tiada yang boleh membaca Al-Quran. Dan kalau ada pun, mungkin hanya seorang sahaja ataupun dua orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita sedarkan diri kita dan keluarga agar menghidupkan Al-Quran di setiap rumah. InsyaAllah Al-Quran akan menjadikan diri kita hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hendaklah kita tentukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran pada setiap hari, siang dan malam, walaupun hanya selembar, dan helayan demi helayan sehingga khatam dibaca dengan tartil dan tadabbur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baik, sekejap lagi kita ada utama 7 pagi. Angkol, kalau orang mau hantar ucapan, macam mana? Aku mau test kau punya IQ pagi-pagi. Kau ingatkan nombor telefon.
1: Kau pergi WhatsApp saya 019-589-5858.
0: Gitu. Sebab ada kejadian sebelum ini, kau sebut nombor lain, Pak.
1: Dia bukan apa, itu lapar.
0: Oh iya, sekarang pelapar lah nih.
1: Lapar.
0: Oke, kita pergi sarapan dulu. Kawan-kawan juga yang mana belum sarapan, sarapan sebelum kau pergi kerja, oke?
1: Nanti jistrik.
0: Sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Ivo Sanagarefa.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Awesome Music.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi kapal kamu kongsi ni sukan Malaysia.
0: Ya, sukan Malaysia Sukma. Sekarang kan berlangsung di Selangor. Jadi setakat semalam pungutan pingat Angkol. Kontingen Sabah memungut 7 emas setakat ini, 4 perak dan 4 gangsa dan jumlah 15 pingat. Betul. Setakat inilah.
1: Yang paling atas mestinya tuan rumah lah.
0: Tuan rumah Selangor.
1: Selangor dengan 14 emas, 15 perak, 10 gangsa.
0: Iya, diikuti oleh Terengganu dan juga Johor di tangga yang ketiga.
1: 1, 2, 3.
0: Kalau kau tengok satu demi satu pingat berjaya kita raih. Setiap emas, perak dan gangsa adalah bukti semangat juang, disiplin dan kerja keras durang Angkol.
1: Betul.
0: Dan juga pengorbanan para atlet kita dan seluruh barisan jurulatih kita. Jangan lupa,
1: Sukma ini sebenarnya dia pelapis. Pelapis untuk sukan-sukan lebih besar macam Commonwealth, Olimpik semua. Jadi banyak sudah orang bilang bintang-bintang tercipta di Sukma ini. Jadi kita harapkan semuanya tidak kisahlah dari negeri mana dapat memberikan orang bilang prestasi yang terbaik. Dan khususnya di Sabah lah, kita tahu Sabah ini orang bilang tantukul. Jadi kita harap yang terbaik lah.
0: Betul. Sikit juga dulu, siapa ada wakil ni?
1: Napaya. Main gulik siapa kau. Cukup. Layang-layang dah. Makan es krim siring. Sudah.
0: Kau masih nak puas hati ya sama aku punya aktiviti di luar.
1: Napaya. Main layang-layang kau. Main wow ke, gasing ke. Itu ngam sama kau.
0: Jadi kamu juga boleh ikuti perkembangan Sukma Selangor sampai 24 Ogos ini melalui media sosial RTM, saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Okay, sekejap lagi ada berita ringkas Senagan FM. Syaf mau training dulu di luar.
1: Training ya?
0: Iya. Mau tu wakil Malaysia. Ingat cincai ke aku ni? Teruskan mendengar Senagan FM bersama.

0: sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragan FM bersamamu. Seragan FM. Seragan

0: ini. Baik, menarik di medsos hari ini. Geng Agai kembali. Angkol, apa cerita?
1: Oke, apa ini cerita dia?
0: Kau kong silap, kau punya berita. Kau tanya aku lagi.
1: Oke, menarik di medsos untuk hari ini.
0: Kau
1: tahu kajap?
0: Nggak.
1: Sebanyak 6.537 nyawa terkorban akibat naas jalan raya pada tahun 2025 dengan penunggang dan pemboncing motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Oke, jadi keperluan intervensi bersasar untuk capai sasaran pengurangan kematian jalan raya 50% menjelang 2030. Oke, dan memperkukuhkan juga penyelarasan strategik antara kementerian, agensi, majikan dan masyarakat bagi kesan intervensi yang lebih tinggi. Dan pelaksanaan ops cegah bersama Perkeso, PDRM dan JPJ serta program Safira Fasa untuk pemandu kendaraan berat. Oke, jadi kalau kita dengar begini kan Cap, memang kita tahu kenapa motor ini yang menjadi sasaran. Sebab diorang ini sebuah kendaraan yang kecil, berada di atas tengah-tengah jalan, sama ada jalan raya kecil ataupun lebuh raya.
0: Betul.
1: Dan kita sebagai pengguna jalan raya, kita kena lebih berhati-hati dan lebih memberi tumpuan kepada motosikal. Tetapi motosikal pun kena penunggang motosikal sebenarnya kena memainkan peranan, Cap. Ini kadang-kadang ada yang kau tengok kan. Ya, kita tahu motosikal tu digunakan untuk mudah sampai di tempat kerja lah contohnya kan. Ataupun cepat sampai di destinasi lah.
0: Betul.
1: Sebab tidak jam apa. Tapi jangan kamu memotong, orang bilang kamu sudah nampak dari tadi depan, kamu putung juga, ikut juga nafsu kamu. Jangan terlampau ikut nafsu.
0: Betul,
1: orang
0: betul.
1: Bilang. Dan ada yang selalu kadang-kadang dari blind spot bah, dari sebelah kiri Cap. Kita tidak nampak, kadang-kadang bilang kan berspeed dari masuk sebelah kiri. Jadi itu kadang-kadang orang bilang boleh mengundang polis-polis jauh-jauh kemalangan.
0: Betul.
1: Jadi penunggang motosikal pun kena orang bilang lebih berwaspada dan lebih berhati-hati dan jangan ikut perasaan lah.
0: Iya.
1: Pemandu pun sama, semua sama lah. Yang paling penting orang bilang kalau kita berada di jalan raya, masing-masing bertolak ansur dan masing-masing jaga diri lah orang bilang.
0: Betul-betul. Baik, satu lagi berita. Kerajaan Negeri Johor tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang menyentuh penghormatan jalur gemilang dan bendera negeri susulan insiden kedua-dua bendera itu dipasang secara terbalik di sebuah premis perindustrian baru-baru ini, di mana Majlis Perbandaran Kulai menutup sementara premis sampai syarikat beri penjelasan dan lengkapkan perakuan aku janji. Di mana tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian 2019. Juga polis menjalankan siasatan dan pengarah akan dipanggil. Dan pemilik dan industri diingatkan pastikan pemasangan jalur gemilang dan bendera Johor betul, tertib dan dihormati tanpa alasan kecuaian. Ini peringatan juga untuk kita. Maklumlah sekarang ni bulan kebangsaan Angkol.
1: Betul.
0: Kan kita kibarkan jalur gemilang. Nah, bukan saja di negeri Johor, kita juga di Sabah ni dan juga di semua negeri. Pastikan peka berkenaan dengan pemasangan jalur gemilang dan juga bendera negeri. Jangan kasi terbalik.
1: Betul. Aku rasa ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab kita ni tinggal di Malaysia.
0: Betul.
1: Kita dari kecil tengok bendera Malaysia. Kita boleh tahu kalau bendera tu dipasang terbalik, jalur gemilang tu dipasang terbalik atau tidak.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kadang-kadang kita kena lebih alert lah. Kita tidak tahu, mungkin orang bilang salah cetak apa. Tapi kalau yang salah cetak tu cari lah. Tengoklah yang betul-betul kan. Bukan salah cetak, salah pasang dia punya tiang kah, siapa-apakah kan. Jadi hati-hati ya di situ. Sebab kita ni rakyat Malaysia, kita hidup di Malaysia, kita dari kecil dengar lagu Negaraku, kita selalu tengok bendera dinaikkan. Jadi hati-hati di situ.
0: Ya, kalau kamu mau tengok cara pemasangan jalur gemilang yang betul, kamu cari sejak di media sosial RTM. Ada banyak kongsi sana. Baik, itu dia menarik di medsos hari ini. Senangkan FM bersama.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senangkan FM bersama.

0: Baik, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Jam yang ketiga nanti, apa yang kita ada, Angkol?
1: Jam ketiga, ini pertama. Kedua, ketiga, kita ada
0: topik. Oi, itu keempat.
1: Oh, iya kah?
0: Itulah aku bilang.
1: Biar di sana sini kah?
0: Sudah sarapan pun. Aina, aku mau uji lagi kau lah lepas ni. Sebab apa, nanti ada juga simpulan bahasa.
1: Oh, begitu ah.
0: Selain daripada diari, kita ada simpulan bahasa. Semuanya jam ketiga bersama kami.
1: Malah simpulan bahasa. Kau suka betul kau ah?
0: Itu kan bagus untuk kita ni.
1: Oh iya kah? Pembelajaran lah.
0: Pembelajaran. Jadi adik-adik juga
1: macam
0: yang bersekolah.
1: Macam sisi pembulian saya tahu.
0: Bukan. Ini juga mau mengajak adik-adik kita supaya ambil tahu. Nah, sebab kita ni ada banyak peribahasa, simpulan bahasa, kosa kata. Oi, aku kalau pergi mendalam lagi, kau pun tak faham.
1: Matematik lebih tu.
0: Baiklah, nanti kita jumpa selepas ini. Bersama kami Layan Terus Tenaga.